0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM. Petra FM.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Sama 5,7 Petra.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Demak Ijo. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

mempersiapkan hati dan diri kita untuk memasuki ibadah. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 219 bait pertama dan kedua, "Di saat ini kuangkat tembang."

Ibu, Bapak, Saudari-saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menundukkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita. Ibadah minggu kedua bulan Alkitab tahun 2026 ini, kita dasarkan dengan pengakuan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita.

kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Disilahkan untuk duduk kembali. Kita akan memohonkan berkat bagi anak-anak kita yang akan memasuki kelas sekolah minggu. Maka bagi anak-anak, silakan untuk masuk ke kelas sekolah minggu, kita akan berdoa bersama.

Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita memohon berkat bagi anak-anak kita yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah hari ini. Kami bersyukur untuk hidup baru yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Dalam ibadah minggu hari ini, kami memohon berkat-Mu ya Bapa, bagi anak-anak kami yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka, memberikan hikmat bagi mereka yang masih kecil ini, sehingga mereka boleh bersekolah minggu dengan penuh sukacita, kegembiraan. Iman mereka boleh bertumbuh, dan hidup mereka semakin seturut dengan Kristus. Berkatilah guru-guru pendamping, guru-guru sekolah minggu, sehingga boleh mendampingi mereka, menghadirkan suasana sekolah minggu, juga penuh sukacita dan kegembiraan. Kami menyerahkan, kami mohonkan berkat bagi anak-anak kami yang akan memasuki kelas sekolah minggu mereka dalam kasih anugerah berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.

Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan menghayati dan merayakan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hidup di dalam pengampunan. Tuhan telah mengampuni hidup kita dan kita dipanggil untuk hidup dengan saling mengampuni. Dan kini kita menjadi umat yang berbahagia. Ku berbahagia.

Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari surat Efesus 4 ayat yang ke-32 yang demikian firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda ini Tuhan menghendaki agar kita senantiasa hidup di dalam kasih dan pengampunan. Hidup di dalam kasih dan pengampunan berarti hidup dengan meninggalkan segala dosa menuju hidup baru yang diwujudkan dengan saling mengasihi dan mengampuni sebagaimana Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Jemaat yang terkasih, namun di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kehidupan kita masih dibelenggu oleh dosa. Seringkali kita juga masih enggan untuk hidup dengan saling mengasihi dan mengampuni. Maka atas segala dosa dan kelemahan kita ini, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan.

0: yang penuh kasih, inilah seru pertobatan kami secara pribadi. Ampunilah kami karena seringkali kami masih dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami masih bersikap egois, mementingkan diri sendiri dan enggan untuk hidup saling mengampuni sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Perbaruilah kami menurut kasih setiamu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendasarkan doa pertobatan kami. Amin. Jemaat dan semuanya kami undang untuk bangkit berdiri.
1: Ibu, Bapak, Saudari-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kelemahannya di hadapan Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan pengampunan dan pembaruan hidup. Maka bagi kita sekalian yang telah mengaku segala dosa kelemahan kita di hadapannya, sekarang terimalah berita kasih dan berita pembaruan hidup itu melalui berita anugerah Tuhan yang diambilkan dari surat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang demikian. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: Syukur pada Allah.

0: Jemaat yang terkasih, bersama kita akan menerima firman Tuhan. Dan oleh karena kelemahan dan keterbatasan kita, maka mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan, di dalam kami melalui hari-hari kami, di dalam kami menjalani pesiaran hidup kami, ada begitu banyak dinamika, ada begitu banyak pergumulan yang kami jalani. Kami lemah dan terbatas. Kami seringkali tak mampu untuk menghadapi berbagai dinamika itu. Maka kami sungguh mengharapkan kekuatan yang daripada-Mu melalui sabda-Mu yang boleh menjadi sumber bagi kekuatan kami, sumber energi, sumber penghiburan, dan sumber kekuatan bagi langkah-langkah kami. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami yang lemah dan terbatas, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami kebenaran sabda-Mu. Kami dimampukan untuk dapat menghayatinya. Kami dimampukan untuk dapat mengerjakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga di dalam kami melangkah melewati berbagai dinamika kami ini, Tuhan, kami sungguh diterangi oleh kebenaran sabda-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dosa, dan celah ini, Tuhan yang melayakkan sehingganya turut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa berserah. Amin.
1: Bacaan pertama dalam ibadah minggu kedua bulan Alkitab tahun 2026 ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21 yang demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Tuhan.
0: syukur kepada Allah. Bacaan Injil di dalam ibadah minggu kedua bulan Alkitab hari ini diambilkan dari Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan yang demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuan itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algoju-algoju sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia dan yang diberkati ialah setiap orang dengan setia mendengar, memelihara, dan berjuang mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sabdamu abadi.

Sudah jadi, kita bisa beribadah bersama. Oke. Kesenangan kedua apa Bapak Ibu? Dekat. Nah, yang wilayah 1, 2, 3, 4 lebih dekat di sini. Kesenangan ketiga apa lagi? Bangun siang, itu kesenangan yang paling hakiki gitu ya. Biasanya kita jam 7 gitu ya, sekarang tapi jam 6 tadi juga banyak loh Bapak Ibu di Gereja Sanggrahan. Bapak Ibu majelis itu memproyeksikan gitu ya. Kira-kira berapa Bu? 14 jemaat gitu ya. Jadi dengan petugasnya itu 20, tadi yang hadir 66 jemaat loh. Banyak sekali loh. Ternyata yang bangsawan ya kita-kita ini Bapak Ibu, bangsane Tangiawan ini. Jemaat-jemaat yang lain, saudara-saudara kita itu tadi jam 6 aja sudah berangkat. Kemudian mereka menyampaikan jam 7 sudah selesai, biasanya kita sedang ibadah, ini sudah pulang untuk nyoto. Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita karena bangunnya agak sulit begitu ya, jadi ini pilihan terbaik. Bapak Ibu saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ke gedung GKJ Demak Ijo. Belum peresmian Bapak Ibu, belum peresmian. Panitia masih punya tanggungan untuk menyelesaikan, belum di keramik, belum lantenisasi gitu ya panitia. Jangan bersenang dulu gitu. Juga belum dicat dengan baik gitu, tapi kita bisa menggunakan Bapak Ibu. Harapannya tanggal 25 lantenisasi sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Amin. Tanggal 25 Desember. Jadi Natal tanggal 25 Desember kita sudah menggunakan gedung gereja dengan lantenisasi granit. Amin Bapak Ibu. Amin yang sembodo loh. Orang amin. Oleh karena itu nanti direncanakan tanggal 1 Januari bertepatan dengan ulang tahun kita yang ke berapa Bu? Ulang tahun kita yang ke berapa nanti tanggal 1 Januari? 34 tahun kita akan mengadakan HUT pendewasaan GKJ Demak Ijo ke-34 sekaligus peresmian gedung GKJ Demak Ijo. Nah, jadi sekarang itu September, Oktober, November, Desember, kira-kira 4 bulan lagi Pak Bagus. Jadi kalau masih ada bocor, terocoh dan sebagainya masih tanggungan ya. Ini kan belum. Nah, Pak Bagus sebagai kontraktor datang Bapak Ibu untuk membersamai kita. Delok wayang apa toh gitu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jika masih ada kekurangan, jika masih ada keterbatasan, jika masih banyak debu di sana sini, kita wajib untuk memahami kondisinya. Settingan sound system juga belum final. Tadi malam saja belum disetting. Mengapa? Ya karena banyak hal gitu ya. Bukan karena Pak Sugeng yang nyeting. Pak Sugeng dari pagi di sini, dari siang. Tapi kemudian keyboardnya belum ada, kemudian mic dan sebagainya begitu ya. Baru tadi pagi kemudian setting. Jadi meskipun belum sempurna, jika ada kekurangan kelemahan, mari kita catat bersama-sama, kemudian menjadi evaluasi. Apike kaya ngopo ya? Oh, iki apike kaya ngene. Nek isih debu kaya ngopo ya? Oh, ya langsung dipasang granit. Granit itu 1 meter piro to? Oh, sak mene. Wah, aku tak 3 meter, 4 meter, 5 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dipikul sendiri berat, kalau kita pikul bersama-sama akan menjadi ringan. Menjadi berat juga menjadi ringan gitu ya. Jadi kalau dipikul sendiri berat, wah, 150 yuto meneh nggo pasang granit, dipikul 500 jemaat GKJ Demak Ijo akan terasa ringan. Ibu bapak saudari-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu hari ini ialah hidup dengan saling mengampuni mendatangkan sukacita dan berkat. Saya akan memulai dari pertanyaan slide-nya next. Di antara ketiga hal ini Bapak Ibu, manakah yang paling sulit untuk kita lakukan? Satu, mengasihi orang yang membenci kita. Mengasihi orang yang membenci kita. Dua, memberi pada saat kita berkekurangan. Memberi pada saat kita itu berkekurangan. Tiga,
mengampuni pada orang

0: yang menyakiti atau bahkan mengkhianati kita. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu, mana yang sulit untuk dilakukan atau paling sulit untuk dilakukan? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Mengasihi pada orang yang membenci kita, memberi pada saat kita kekurangan, atau mengampuni pada orang yang menyakiti kita? Mana yang paling sulit Bapak Ibu? Semuanya. Jujur sekali Ibu. Bapak Ibu majelis kita cek ya. Mana Bapak Ibu majelis yang paling sulit? Nomor tiga, mengasihi pada orang yang membenci mudah Bu. Yang sulit itu mengampuni orang yang menyakiti. Oke, Bapak, Ibu-ibu, pengiring pujian jemaat, yang paling sulit yang mana? Satu, dua, tiga. Ketiga, Bu Kepala Sekolah, yang paling sulit yang mana Bu? Ngeten iku pede. Oh, ketiga gitu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di antara kita mungkin berbeda-beda. Ada yang sulit ketika mengasihi pada orang yang membenci. Wong membenci kita kok kita harus mengasihi. Mungkin juga memberi pada saat kita kekurangan. Lah apa Mas yang mau diberi, wong kita aja juga butuh gitu. Itu jadi ketika ada proposal dari gereja lain meminta bantuan kita untuk mendukung mereka pembangunan, wong awake dhewe yo lagi butuh kok. Mosok kon bantu gitu ya. Bu ketua majelis biasanya begitu. Oh, Bu bukan, Bu bendaharanya biasanya begitu. Gitu ya. Wong awake dhewe lagi kekurangan gitu ya. Atau yang ketiga, mengampuni pada orang yang menyakiti kita. Semua mungkin sulit gitu ya. Tetapi di antara yang sulit ini ada di antara kita yang aku sulitnya ini dan ini. Bapak Ibu saudari-saudara, memang tidak mudah. Memang tidak mudah kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kalau kita harus mengasihi pada orang yang membenci kita, harus memberi pada saat kita berkekurangan, atau mengampuni pada orang yang menyakiti bahkan mengkhianati kita. Tetapi itulah panggilan kita. Sekali lagi, itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita akan belajar dari teks kita, bacaan yang kedua, Injil Matius 18 ayat 21 sampai 35. Petrus, Bapak Ibu saudari-saudara, itu datang kepada Yesus gurunya dan kemudian bertanya, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ya. Jadi ini adalah pertanyaan Petrus, tetapi juga sebagai sebuah pernyataan. Berapa kali aku harus mengampuni? Apakah sampai 7 kali? Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus kemudian mencetuskan angka 7 kali? Konon Bapak Ibu saudari-saudara, dalam tradisi para rabi Yahudi, seseorang itu boleh meminta pengampunan atau meminta maaf, atau seseorang memberikan pengampunan atau meminta maaf hanya sampai 3 kali saja. Pokoknya mengping telu. Kalau sampai 4 kalinya dalam tradisi rabbinik orang Yahudi gitu ya, kesalahan keempat itu tidak dimaafkan. Kesalahan keempat itu tidak diampuni. Lebih lanjut, seorang nabi bernama Rabbi Yose bin Hanina berkata, orang tidak boleh minta pengampunan dari sesamanya lebih dari 3 kali. Demikian pula ia berkata, bila seseorang melakukan pelanggaran 1 kali dia akan diampuni, 2 kali dia akan diampuni, 3 kali ia boleh diampuni, tetapi untuk yang keempat kalinya ia tidak dapat diampuni. Jadi Bapak Ibu saudari-saudara, dalam tradisi Rabi Yahudi, orang mengampuni itu hanya sampai 3 kali saja. Orang meminta pengampunan atau meminta maaf itu hanya 3 kali saja. Kesalahan keempat tidak mendapatkan pengampunan atau maaf. Maka pertanyaan Petrus ini menarik. Berapa kali guru, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni pada saudaraku yang membuat dosa kepadaku? Apakah sampai 7 kali? 7, angka 7 adalah angka kesempurnaan dalam tradisi Yahudi. Maka secara sederhana Petrus itu ingin mengungkapkan pernyataannya, kalau tradisi rabbinik mengampuni iki mengpeng telu, aku sebagai muridmu Kristus, aku mengampuni 7 kali, 2 kali lipat Bapak Ibu kira-kira. Jadi aku lebih hebat, aku standarnya lebih tinggi daripada tradisi rabbinik, daripada yang diajarkan oleh para rabi, daripada yang diajarkan oleh para guru. Kalau mereka mengajarkan hanya sampai 3 kali, aku sebagai muridmu Yesus, aku sebagai muridmu ya Kristus, mengampuni sampai 7 kali. Itu kan hebat. Bapak Ibu Saudari-saudara, menurut hemat saya, atau menurut apa yang kemudian saya gumulkan, Petrus itu sakjane ingin afirmasi dari gurunya. Dia ingin mendapatkan jawaban yang membanggakan. Dalam benak saya, Petrus itu ingin jawaban begini, betul Petrus, 7 kali, itulah standar dari muridku, engkau mengampuni sampai 7 kali, berbeda dengan pengajaran rabi-rabi yang lain yang hanya 3 kali. Kira-kira itu yang saya bayangkan Bapak Ibu. Jadi Petrus ini bertanya sekaligus kemudian memberikan alternatif, berapa kali aku harus mengampuni, apakah 7 kali gitu ya. Lalu dia mengharapkan gurunya mengatakan, iya kamu hebat bisa mengampuni 7 kali, berbeda dengan pengajaran rabi yang lain hanya 3 kali. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, jawaban dari Tuhan Yesus sungguh mencengangkan Petrus dan tentu para murid yang lain. Yesus menjawab dan berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Bapak Ibu Saudari-saudara, Yesus tidak mengiyakan pertanyaan dan pernyataan dari Petrus terkait dengan berapa kali harus mengampuni. Tetapi Yesus memberikan standar murid-muridnya, standar kerajaan Allah, bahwa engkau harus mengampuni saudaramu yang berbuat kesalahan kepadamu itu 70 kali 7. Kalau dalam TBLAI edisi pertama itu dikatakan 70 kali 7 kali. Dalam Alkitab, angka 70 juga berarti perkalian dari angka 7 dengan angka 10, gitu ya. Angka 7 adalah angka sempurna. Jadi Petrus harapannya itu 7 itu sudah sempurna, dia mengampuni sebanyak 7 kali. Tetapi ternyata Tuhan mengatakan 70 kali 7. Kata atau angka 7 adalah kesempurnaan rohani, dan angka 10 adalah urutan kepenuhan. Secara sederhana Yesus mengatakan kepada mereka, engkau mengampuni dengan tidak terbatas. Tidak ada batasannya kita itu mengampuni. Kalau dia berbuat salah kepadaku, suamiku berbuat salah kepadaku, tak hitung. Oh, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 20 kali, 30 kali. Harus terus diampuni, karena gak ada batasannya. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka itu membuat tercengang para murid, apakah mampu guru kami melakukan itu? Apakah bisa kami yang terbatas ini melakukan itu? Lalu juga ada pertanyaan dalam benak para murid, mengapa mengampuni itu tanpa ada batasan hitungannya? Kenapa? Kok mengampuni itu tanpa ada batasan berapa kali, engkau mengatakan 70 kali 7, yang itu berarti tidak ada batasannya. Lalu kemudian Tuhan mengajarkan mereka dengan menggunakan perumpamaan. Mengapa toh kok mengampuni itu enggak ada batasnya? Nah, Yesus mengajarkan mereka melalui perumpamaan. Ada seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan para hamba-hambanya. Utang-utangmu berapa nih, gitu ya. Lalu ia mendapati seorang hamba berhutang berapa Bapak Ibu? 10.000 talenta. Angka yang sangat besar sekali. Angka yang sangat besar yang tidak mungkin digapai atau yang enggak mungkin kemudian dilunasi. Jadi itu lebih besar daripada hutang kita, Bapak Ibu. Jadi 10.000 talenta itu lebih besar daripada hutang bukan hutang saya, tapi hutang kita. Hutang kita berapa? Hutang kita berapa? Pak Pandu, hutang kita berapa, Pak? Hutang kita 1,5 miliar ya Bapak Ibu ya, gitu. 1 miliar gitu ya. Yang 500 juta itu hutang pada gereja. Jadi hutang pada ada kas gereja yang kemudian kita 1M, tapi sudah kita bayar Bapak Ibu 1M itu, kita bayar 50 juta gitu. Ya, kita kan ngangsur setiap bulan. Enggak kerasa toh kita ngangsur setiap bulan? Bapak Ibu enggak ditarik toh, ayo gua ngangsur gini setiap bulan gitu. Enggak toh? Enggak kerasa gitu ya. Jadi kita sudah ngangsur beberapa kali 8 atau 9 kali begitu ya, sehingga kita enggak kerasa. Hutang si hamba ini jauh lebih besar, tidak akan tergapai, enggak mungkin bisa lunas. Melihat hutangnya yang besar itu, kemudian si raja tersebut memanggilnya dan kemudian dia berkata supaya hamba tersebut dijual loh Bapak Ibu, dijual, dijadikan budak beserta dengan istri dan anaknya dan segala yang menjadi miliknya, dijual untuk melunasi hutang-hutangnya, dan itu pun gak akan mungkin bisa lunas. Jadi betapa besarnya hutang hamba ini kepada tuannya. Dirinya dijual, anaknya dijual, istrinya dijual, segala hartanya dijual, itu pun gak mungkin bisa melunasi, saking gedene Bapak Ibu. Maka mendapati kenyataan itu, hamba itu kemudian memohon pengampunan supaya diampuni. Dia mengatakan sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi. Padahal gak mungkin bisa melunasi. 10.000 talenta itu angka yang sangat besar sekali, gak mungkin bisa dilunasi. Dan apa yang dilakukan oleh raja ini? Hatinya tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskan dan menghapus hutangnya. Tidak sekadar apa Bapak Ibu? Menangguhkan. Tidak sekadar menangguhkan, tetapi hutangnya dibebaskan dan dihapuskan. Menarik sekali teks kita. Lalu hamba ini tentu merasakan kelegaan. Hutangnya yang besar, hutangnya yang gak mungkin bisa dilunasi, yang harusnya dirinya bersama dengan keluarganya menjadi budak karena dijual, telah dilunasi, telah dihapuskan oleh tuannya. Hatinya tentu lega, merasakan sukacita. Lalu ia keluar dari ruangan tuannya tersebut dan kemudian bertemu dengan kawannya. Dan temannya tersebut memiliki hutang kepadanya. Berapa Bapak Ibu? 100 dinar. Angka yang cukup kecil dibandingkan dengan 10.000 talenta tadi. Enggak bisa dibandingkan. 10.000 talenta dengan 100 dinar sangat jauh sekali gapnya. 100 dinar itu, 1 dinar itu upah buruh. Jadi iso dibayar kira-kira 3 sasi hutangnya itu. 3-4 bulan itu temannya bisa membayar hutangnya. Nah, ya sedangkan si hamba ini enggak mungkin bisa membayar hutangnya kepada tuannya. Lalu orang ini kemudian mencekik leher temannya dan mengatakan, bayarlah hutangmu. Temannya kemudian memohon, sabarlah dahulu, pasti akan kulunasi 3-4 bulan kemudian. Karena hanya berapa? 100 dinar. Tetapi apa yang dilakukan? Ia menolak permohonan permintaan temannya itu, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasinya. Jadi Bapak Ibu, hutangnya yang besar yang gak bisa dilunasi, itu pun dihapus oleh tuannya. Giliran temannya memiliki hutang kepadanya yang hanya 100 dinar, 3-4 bulan bisa dilunasi, ia gak mau memberikan maaf atau dia gak mau untuk menunda. Dia kemudian menjebloskan ke dalam penjara. Melihat itu, teman-temannya menjadi sedih, lalu menyampaikan segala sesuatunya kepada temannya, kepada tuannya, lalu kemudian tuannya menjadi marah. Tuannya berkata, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku.
1: Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihani kamu? Tuannya marah dan menyerahkan hamba itu kepada Al-Guju-Al-Guju sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Ayat 35 ini menjadi kata kunci bagi kita. Mengapa kita harus mengampuni tanpa batas? Ayat 35 mengatakan demikian. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan kata saya sebagai pendeta, bukan. Tetapi ini firman Tuhan. Demikianlah juga akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Bapak Ibu saudara-saudara, maka meskipun sulit, meskipun konyol, meskipun gak masuk akal, meskipun seperti orang bodoh kok mengampuni orang yang menyakiti kita, inilah panggilan kita sebagai murid Kristus. Kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga akan berbuat demikian. Maka kita kembali ke pertanyaan tadi, mana yang paling sulit? Mengampuni orang yang menyakiti atau mengkhianati kita, meskipun itu paling sulit, tetapi itu harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Kita melihat orang-orang di sekitar kita yang pernah menyakiti kita, siapapun itu, saudara kita kah, teman kita kah, anak kita kah, orang tua kita kah, pasangan hidup kita kah, suami kita, istri kita, atau siapapun itu, panggilan kita adalah mengampuni, memaafkan mereka tanpa ada batasan berapa kali kita harus mengampuni. Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 juga mengatakan hal yang sama kepada kita. Di sana Tuhan mengatakan demikian, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu juga. Jadi Bapak Ibu saudari-saudara, pengampunan harus kita lepaskan dari dalam kita, meskipun sesulit dan seberat apapun itu. Mengapa? Karena kita yang punya hutang kepada Tuhan. Hutang kita berapa kepada Tuhan? 10.000 talenta. Gak mungkin dapat kita lunasi. Telah dibebaskan, telah dihapuskan oleh Tuhan. Saudara kita berhutang kepada kita 100 dinar. Kita menyerahkan, atau kita pun juga mau mengampuni mereka. Jadi kita diingatkan melalui teks kita pada saat ini. Yesus mengajarkan melalui perumpamaan seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya ini. Perumpamaan itu mengajarkan Allah tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Dan ia menginginkan kepada kita memiliki standar nilai yang sama. Pengampunan tanpa batas bagi orang yang telah menyakiti kita, bagi orang yang telah melukai kita, bagi orang yang telah membuat kita tergoreh hati kita. Bacaan pertama Bapak Ibu saudara-saudara, kisah tentang Yusuf, mengajarkan kepada kita bagaimana Yusuf juga mengampuni saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya dulu menjual Yusuf, Yusuf harus terlunta-lunta di Mesir, harus ini itu dan lain sebagainya, dan roda zaman, roda hidup berputar. Yusuf menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ia dapat membalas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf bisa membalas, Bapak Ibu. Yusuf bisa melakukan jauh lebih kejam daripada apa yang dilakukan saudara-saudaranya dulu. Tetapi yang Yusuf lakukan apa? Ia mengampuni saudara-saudaranya. Maka dengan mengampuni, berarti mencabut akar kepahitan dalam hati kita. Orang yang bersalah kepada kita akan merasakan kelegaan, kita pun juga akan merasakan kelegaan. Jadi mengampuni itu membebaskan hati kita dari apa? Akar pahit dalam diri kita.
0: Ketika kita mau untuk mengampuni, di sana ada kelegaan, baik orang yang berbuat salah kepada kita atau diri kita sendiri. Mengampuni berarti melepaskan beban yang berat, yang menekan orang tersebut maupun diri kita. Coba Bapak Ibu, kalau kita gak mau mengampuni, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertemu di gereja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketemunya karo pendeta, karo majelis meneh. Kalau tidak ada pengampunan, apa yang terjadi? Gitu ya. Yang terjadi adalah akar kepahitan, beban yang berat dalam diri kita. Meskipun gak mudah untuk mengampuni, tetapi ketika kita berani untuk mengampuni, akar kepahitan dan beban dalam diri kita boleh dilepaskan. Mengampuni berarti merasakan kelegaan dan damai sejahtera. Ibu bapak saudari saudara, saya menyampaikan begini, berani mengampuni itu bukan berarti kita tidak terluka Bapak Ibu. Tidak. Jadi berani mengampuni, ketika kita mau untuk mengampuni, itu bukan berarti kita tidak terluka. Bukan pula karena kesalahan yang dibuat oleh orang lain itu kecil, itu juga bukan. Atau karena kita tidak mampu membalas, bukan itu. Tetapi berani mengampuni karena kita memilih untuk tidak membiarkan luka yang ada di dalam hati kita melahirkan dendam dan kejahatan baru. Berani mengampuni akan mendatangkan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi ketika kita berani untuk mengampuni, bukan berarti luka-luka dalam hati kita itu seketika itu juga sembuh. Enggak. Mungkin masih ada luka yang menganga. Tetapi luka itu akan sembuh ketika kita mengampuni. Tapi ketika kita tidak mau mengampuni, luka itu akan menjadi penyakit dalam hati kita. Luka itu akan menjadi nanah, dan luka itu akan menimbulkan kematian dalam diri kita. Maka mari kita berani mengampuni, bukan berarti karena kita tidak memiliki luka, tetapi karena memang kita mau menyembuhkan diri kita dari luka itu. Kita mau mengampuni bukan berarti kita mau melupakan begitu saja, enggak. Tapi kita mau mengampuni karena kita tidak ingin membiarkan luka itu menganga dalam hati kita, melahirkan dendam dan kejahatan yang baru. Beranilah untuk mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian, persembahan pujian, Melodious Voice.

0: Terima kasih paduan suara Melodious Voice yang telah mengungkapkan ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Berkat gedung baru meskipun belum selesai pengerjaannya pun patut kita syukuri. Tepuk tangan sekali lagi untuk paduan suara Melodious Voice. Yeah. Jemaat dan semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga yang bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan duduk kembali.
1: Mari kita bersatu hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk taburan firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus berani untuk mengampuni, memaafkan. Berapa kali tidak ada batasannya, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dengan demikian Tuhan kami menjadi murid-murid-Mu, dengan demikian kami menuruti kehendak-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami lemah dan terbatas, oleh karena kami sungguh memohon kasih kemurahan-Mu, supaya kami dimampukan untuk mengerjakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Sore hari ini, pagi hari ini Tuhan dalam ibadah minggu, kami juga bersatu hati berdoa memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, juga dalam proses pemulihan kesehatan. Secara khusus kami mohon berkat untuk Bapak Sumarti, Ibu Diah Lipurining Tias, Ibu Katarina Sumarmi, Ibu Kastoyo, Ibu Rut Ninik Suryanti, Bapak Siswanto, Bapak dan Ibu Triyono Harto, Bapak Dwi Martono, Bapak Subandio, Bapak Christian Budi, Ibu Lydia Tripuspita, Bapak Samuel Sununugroho, Ibu Rusmini, Ibu Sri Lestari, Bapak Paijo, Bapak Sumarwoto, Ibu Lestari Ningsih, Bapak Sumarno, Ibu Mujirah, Bapak Irianto, Ibu Palupi, Ibu Isdiah, Ibu Sri Surahmini, Ibu atau Bapak Bambang Soeharto, dan saudara-saudara kami yang lain yang karena keterbatasan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon kasih-Mu Tuhan, Engkau melawat, menyembuhkan, memulihkan saudara-saudara kami. Kami juga mohon berkat-Mu bagi orang tua kami, sanak saudara kami yang sudah masuk usia lanjut, Tuhan memberkati. Berkat kesehatan, kekuatan, usia yang panjang, sukacita, dan semangat dalam hidupnya. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, kami juga sandarkan kepada-Mu Tuhan sekali lagi. Kami mohon berkat-Mu Tuhan memberkati mereka, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, cucu-cucu kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan. Dan terlebih bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang saat ini masih berproses di bangku sekolah, dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh belajar dengan tekun, dengan giat. Kami menggantungkan masa depan mereka, hari esok mereka Tuhan, dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Berkatilah pula ya Tuhan kami sekalian yang mendidik, mendampingi, menjadi sahabat, menjadi teman bagi mereka, sehingga kami pun juga Tuhan boleh meneladankan keteladanan hidup dan keteladanan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk setiap pekerjaan karya usaha yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati, sehingga melalui setiap pekerjaan karya usaha kami Tuhan boleh menjadi sarana berkat Tuhan yang melimpah. Bapa, kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan memberkati, sehingga boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta kemampuan yang dimiliki, yang mana dengan pasangan hidup Tuhan mempertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, sepadan, seturut dengan kehendak Tuhan, yang menantikan buah hati dalam pernikahan mereka. Tuhan berkati sehingga apa yang mereka nantikan doakan boleh dapat terwujud. Dan bagi saudara-saudara kami yang di hari-hari ini berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pun pernikahan, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk anak Adira Septri Waru, Ibu Sri Lestari, Ibu atau saudari Endah Bugiwati, Bapak Ardi Kurniawan, Bapak Yati Hartono, Bapak Kaha Sugiarto, saudara Stefano Anindita, saudara Marvel Nathaniel, Ibu Kristin Septi Haryani, Bapak Sukirmanto, Ibu Wulan Indar Utami, saudari Kristina Nilasari, dan saudara-saudara kami yang dalam keterbatasan kami, Tuhan memberkati semuanya. Kami menyerahkan Tuhan dalam kasih anugerah-Mu. Bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan memberkati, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan arif dan bijaksana. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu, GKJ Tema Icu, baik yang berada di gedung induk Tema Icu maupun di gedung induk Sanggrahan. Tuhan memberkati kami sekalian, ataupun gedung Sanggrahan. Tuhan memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh bertumbuh bersama melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kami boleh menyelesaikan Tuhan pembangunan gedung gereja induk ini Tuhan. Kami mensyukuri berkat-Mu Tuhan. Kami mensyukuri penyertaan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri Tuhan setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui orang-orang di sekitar kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sungguh mendukung Tuhan pembangunan gedung gereja milik-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menyelesaikan pembangunan lantainisasi, kemudian pemasangan paving, pemasangan plafon, dan hal-hal yang lain yang masih menjadi kekurangan. Tuhan memberkati kami untuk bersatu hati sehingga kami Tuhan sedikit demi sedikit boleh ikut ambil bagian Tuhan untuk terselesainya pembangunan gedung gereja milik-Mu ini. Kami juga mohon berkat-Mu untuk rancangan pelayanan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan memberkati. Rancangan kegiatan bulan Alkitab ini, Tuhan memberkati semuanya sehingga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hari esok kami, masa depan kami, keluarga kami, dan sisa hidup kami Tuhan. Kami serahkan, kami sandarkan dalam kasih rancangan Tuhan yang sempurna. Ampunkanlah untuk setiap dosa kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
2: Jemaat yang terkasih, marilah kita menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Maka marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan didasarkan pada sabdanya dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita pada ibadah hari ini, baik persembahan mingguan maupun persembahan syukur lainnya, akan kita haturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan atau melalui kris. Setelah kantong beredar, bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk menghaturkan persembahan renovasi gedung gereja, jemaat dipersilakan untuk dapat menghaturkannya di kotak yang telah disediakan. Jemaat dihimbau maju ke depan melalui jalan tengah dan kembali ke tempat duduk melalui lorong sisi utara dan sisi selatan. Majelis akan membantu mengarahkan Bapak Ibu sekalian. Dan bagi jemaat yang beribadah secara live streaming, persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKJ Tema Icu. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 199 bait 1 sampai 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan?

Jemaat yang terkasih, mari kita haturkan persembahan di dalam doa dan nanti diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa Kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami sangat bersyukur atas berkat yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami mengungkapkan rasa syukur itu melalui persembahan yang kami haturkan kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini agar dapat digunakan dengan penuh tanggung jawab demi pelayanan gereja-Mu di GKJ Demak Ijo. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang terselip di dalam kami membawa persembahan ini. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat yang terkasih, sebelum nanti kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mohon izin sejenak saya akan menyampaikan sedikit warta untuk jemaat semuanya. Yang pertama diberitahukan bahwa mulai ibadah hari ini dan selanjutnya, warta jemaat akan dibacakan di depan sebelum ibadah dimulai. Selanjutnya, untuk ibadah minggu depan tanggal 20 September, pada ibadah pagi ini dengan pengantar bahasa Jawa untuk Bapak Ibu semuanya ketahui. Jemaat dan semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang telah diampuni, kita dipanggil untuk hidup di dalam pengampunannya, yaitu dengan hidup saling mengampuni seorang dengan yang lain. Marilah kita merespon panggilan kita ini dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku.

0: bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang telah mengampuni hidupmu.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Teruslah hidup dalam pengampunannya, yaitu dengan hidup saling mengasihi dan mengampuni.
1: Kiranya Tuhan memampukan kami.
0: Terpujilah nama Tuhan.
1: Kini dan selama-lamanya.
0: Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Allah, lanjutkanlah ibadahmu dalam karya nyata dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih dan pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati, menyertai, dan menuntun hidup saudara sekalian. Dan oleh kasih penyertaan Roh Kudus, saudara akan dimampukan hidup dengan saling mengasihi dan mengampuni. Amin.

Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel Andi Prasetyo yang sudah menghantarkan firman Tuhan yang luar biasa, mengajarkan kepada kita semua untuk mengampuni. Juga kepada petugas pelayan ibadah yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, dan seluruh jemaat yang hadir yang telah memberikan dukungan sehingga ibadah berjalan dengan baik dan lancar. Terkhususnya terima kasih kepada Pak Bagus beserta keluarga yang sudah membersamai kami pada ibadah perdana di gedung induk pagi ini. Jemaat yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari NKB 188. Kita nyanyikan bait yang pertama, tiap langkahku, kita nyanyikan dua kali.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Ya, aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Dayu. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Majelis GKJ Dayu mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan para tamu yang hadir dalam ibadah saat ini. Warta Gereja 13 September 2026. Yang pertama, agenda majelis. Majelis akan mengadakan kunjungan kasih ke rumah warga pada hari Rabu 16 September 2026. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Yang kedua, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab wilayah. Yang pertama, wilayah 2 Betania, Sabtu 19 September 2026 pukul 17.30 WIB di rumah Bapak Lir Budi Bayu S, Jagalan Ngaglik, dilayani oleh Pendeta Sat Heri Sucahyo. Wilayah 4 Galeria, Senin 21 September 2026 pukul 17.30 WIB di Pendopo Sarono Sarkoni, Gentan Ngaglik, dilayani oleh Pendeta Julius Setiawan Nestia. Wilayah 5 Philadelphia, Sabtu 26 September 2026 pukul 18 WIB di keluarga Bapak Hari Surahmantoro, Perum Duta Wacana Wonosalam, dilayani oleh keluarga Bapak Sigit Restu Hadi. Yang ketiga, bantuan bencana alam NTT. Majelis mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat dalam penggalangan dana bencana alam NTT. Total dana yang terkumpul sebesar 5 juta rupiah telah disalurkan melalui Sinode GKJ. Tuhan memberkati ketulusan hati jemaat sekalian. Yang keempat, acara binar. Komisi PAK mengundang kehadiran Bapak kehadiran jemaat dalam acara binar pada Jumat 18 September 26 pukul 18 sampai 20 WIB di gedung gereja dengan tema beribadah menghasilkan buah bersama narasumber Pendeta Agus Prasetyo MPD dari GKJ Bambu Tegal Rejo. Kelima, persembahan khusus STAK Marturia, Sekolah Tinggi Agama Kristen Marturia. berdasarkan keputusan majelis dan himbauan Baperkris 29 GKJ, persembahan kantong merah pada ibadah hari Minggu 20 September 26 akan dikhususkan sebagai wujud dukungan bagi Dies Natalis ETAK Marturia Yogyakarta yang ke-43. Mohon dukungan jemaat. Yang keenam terakhir, pendaftaran sekolah SD Bukri Gondolayu Budiawacana. SD Bukri Gondolayu telah membuka penerimaan calon didik baru TA 2007-2008. Informasi lengkap dapat dilihat di Warta Gereja. KB KTK Budiawacana Yogyakarta terakreditasi A telah membuka SPM BHTA 2007-2008. Brosur dan informasi pendaftaran selengkapnya dapat dilihat di Warta Gereja. Demikian Bapak Ibu Warta Gereja ini. Warta Gereja lengkapnya dapat diperhatikan dalam Warta Gereja yang telah dibagikan kepada grup wilayah masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan informasi yang lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKJ Indayu, silakan menemui majelis di konsistori setelah selesai ibadah atau menghubungi tenaga kantor gereja pada saat jam kerja. Kami menyambut penuh dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara. Tema ibadah saat ini, merayakan pengampunan menghidupi rekonsiliasi. Pelayan firman Bapak Pendeta Julius Setiawan STH.

Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, sungguh besar kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadapannya dengan penuh ungkapan syukur dan hormat, menyembah serta memuliakan namanya, seraya menyanyikan nyanyian "Hai mari sembah". Kidung Jemaat 4 bait pertama dan kedua.

Marilah kita mengawali kebaktian ini dengan mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.

0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita sekalian.
1: Ini dan
0: adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sudah siap ibadah anak hari ini? Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih memberkatimu dalam pengenalanmu akan Kristus, sehingga engkau bertumbuh dan berbuah sebagaimana kehendaknya, kini dan selamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.

Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali kita berkata, saya sudah mengampuni, tetapi terkadang belum sungguh-sungguh membuka jalan bagi pemulihan hubungan kita. Melalui tema kita saat ini, merayakan pengampunan, menghidupi rekonsiliasi, mengingatkan kita bahwa pengampunan bukan hanya tentang melepaskan kesalahan, tetapi juga menghadirkan pemulihan agar hidup dan ibadah kita menjadi utuh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bersyukur dan memuji nama Tuhan atas rahmat pengampunannya yang memuliakan dan memberi kita kesempatan. Puji Yesus. Kidung Jemaat 293, bait yang pertama dan yang kedua.

marilah mawas diri melihat kehidupan kita bercermin dari sabda Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20 menjadi sarana mawas diri bagi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa mengasihi saudaranya yang tidak dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Demikianlah sarana mawas diri bagi kita. Kasih kepada Allah itu tidak dapat dipisahkan dari kasih kita kepada sesama. Karena itu kini marilah kita mawas diri. Apakah kasih Allah sungguh nyata dapat kita lakukan dalam cara kita memberlakukan kepada sesama kita? Saat teduh untuk memeriksa diri melihat kehidupan kita.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memeriksa hati kita, melepaskan kebencian dan kepahitan kita. Kita bertobat dan membuka hati untuk mengasihi dan memulihkan hubungan dengan sesama. Seraya kita menyanyikan nyanyian penyesalan, Tuhanku bila hati kawanku, KJ 467, bait yang pertama dan yang ketiga.

0: kita yang menyesali dosa, kita beroleh rahmat dan anugerah-Nya. Efesus 1 ayat 7 menjadi berita anugerah pengampunan dosa bagi kita. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan yang murah hati memanggil kita di dalam anugerah-Nya supaya kita senantiasa membaharui hidup. Maka marilah juga dengarkan petunjuk hidup baru. Kolose 3 ayat 13 menjadi petunjuk hidup baru dari Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan.
1: Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, marilah kita memperbaharui hidup dengan bersabar dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Perintah baru PKJ 275 bait yang pertama kita pujikan bersama.

0: Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk.
1: Marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, Engkau memperjumpakan kami hari ini. Di tengah rasa syukur kami, kami akan menyambut firman Tuhan. Mampukanlah kami untuk menerimanya sehingga firman-Mu tertanam, menuntun dan juga menunjukkan jalan bagi setiap langkah kami. Kami mohon hikmat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu bapa dan saudara, mari kita perhatikan Injil Yesus Kristus. Matius 18 ayat 21 sampai 35.

Matius 18 ayat 21 sampai 35. Demikian perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskannya, seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia kita yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kabar baik menyertai kita. Saya mau tanya, siapa yang tadi pagi ketika bangun tidur mendengar suara kokokan ayam? Dengar? Saya kok tidak ya, tidak punya ayam. Nah, kira-kira mengapa kok ayam itu berkokok, Bapak Ibu Saudara? Saya punya cerita, tapi cerita ini dongeng. Boleh dipercaya, boleh tidak. Alasan mengapa kok ayam itu berkokok. Bapak Ibu Saudara, suatu waktu di muka bumi ini binatang yang paling kuat itu adalah ayam jantan. Binatang lain tidak ada yang lebih kuat dari ayam jantan ini. Bahkan singa dan harimau itu tidak mampu mengalahkan ayam jantan.

Sinaga, kok Sinaga? Sinaga itu marga ya. Naga itu, sang naga itu menantang ayam jago itu untuk berkelahi, dan kemudian berkelahilah mereka. Bruk bruk bruk bruk begitu, sang naga kalah. Rupanya masih menang ayam jago. Dan salah satu senjata andalannya adalah jalu atau kuku dari ayam jago ini yang sangat tajam, sangat besar. Tajamnya 7 kali lebih tajam daripada pisau. Nah, karena si naga, sang naga ini kalah, maka kemudian dia ingin berdamai dengan ayam jago. Dia ngobrol-ngobrol. Nah, ketika dia ngobrol dengan ayam jantan ini, dia teringat bahwa nanti malam dia ada undangan jagong manten di langit, tetangganya menikah. Namanya juga dongeng ya. Tangganya menikah lah, karena tetangga itu kan biasanya saing-saingan ya. Maka dia berpikir dia harus memamerkan sesuatu. Maka sang naga berpikiran untuk meminjam jalunya, kukunya si ayam jantan itu. Ya, dia menegosiasi kepada ayam jantan. Boleh enggak aku pinjam? Dan akhirnya kemudian boleh, dengan satu syarat. Besok pagi kuku ayam itu harus dikembalikan. Nah, karena itu kemudian dilepaslah jalunya si ayam itu, kemudian dipasang di kepalanya naga. Dan kemudian betul, jadi indah sekali naga itu. Dan naga kemudian terbang ke langit sambil membawa kuku atau jalunya sang ayam jantan. Nah, pagi-pagi betul, ayam jantan sudah menantikan naga. Naga itu, kok sudah pagi kok belum datang? Dia menanti di situ. Sampai siang, ditunggu. Sampai sore, ternyata enggak datang lagi. Nah, kemudian di kemudian harinya, paginya juga dia datang. Siapa tahu naga akan datang pagi itu. Ternyata naga belum datang juga. Sampai sore, bahkan sampai malam, dan pagi hari yang ketiga, dia berpikir, apa naga lupa ya? Maka kemudian dia berusaha mengingatkan naga dengan teriakan. Teriak yang keras. Kukuku! Dia mencari kukunya. Naga, kukuku, mana kukuku? Maka sebetulnya ayam jantan itu kokoknya bukan kokok kukuruyuk, tapi kukuku. Itu awal mulanya. Dan karena rupanya sang naga belum juga datang juga, pagi harinya dia mengajak teman-temannya untuk mengingatkan naga. Maka kemudian bersaut-sautanlah itu suara kukuku itu. Dan bahkan sampai hari ini, ayam jantan banyak sekali berteriak, kukuku. Itu sebetulnya menantikan kukunya yang dipinjam naga. Nah, Bapak Ibu Saudara, boleh percaya, boleh enggak? Karena ini namanya juga dongeng ya. Inilah dongeng mengapa kok ayam itu berkokok. Boleh percaya, boleh tidak. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan kebiasaan ayam jantan ini. Kalau cerita ini benar ya, dia selalu mengingat kesalahannya sang naga. Sehingga kemudian setiap hari dia mengingat naga itu. Seolah-olah, hei naga, kamu berhutang kepadaku.

sekalipun teriakannya itu sebetulnya karena waktunya sudah lama tidak ada gunanya ya. Gak mungkin juga naga turun, eman-eman sudah jadi mahkota ya. Tapi si ayam ini masih menyimpan di dalam hatinya. Dan kalau kita perhatikan, bukankah kadang-kadang kita juga seperti ayam jantan ini? Ketika orang menyakiti hati kita, bertahun-tahun yang lalu, masih kita ingat, kita simpan sampai hari ini. Sekalipun ketika ditanya, kamu sudah memaafkan kan? Sudah, saya sudah memaafkan. Tetapi peristiwa-peristiwa dia menyakiti, kadang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah realita kehidupan. Kita seringkali menganggap bahwa mengampuni dan memulihkan hubungan ini hal yang berbeda. Seolah-olah terpisah. Forgiveness sama reconciliation seringkali dipisahkan. Seolah-olah orang bisa mengampuni tetapi memulihkan ini bukan kewajiban seolah-olah. Dan ini disebabkan karena pengampunan itu bisa terjadi satu pihak. Sedangkan rekonsiliasi pemulihan itu harus dua pihak. Dari diri kita, kita mau untuk kemudian memaafkan. Tetapi kemudian ketika diajak untuk bersama lagi, seringkali kita enggak mau. Udah terlalu sakit. Itu alasan yang pertama. Karena kita memilih untuk, ini kan memaafkan kan satu pihak bisa. Tetapi kalau berdamai kembali harus dua pihak. Saya belum berani. Seringkali kita berkata begitu. Dan alasan yang kedua, yang kemudian membuat kita enggan atau kemudian kita memisahkan antara memaafkan dan juga memulihkan, karena mengampuni itu seringkali tidak otomatis berarti kepercayaan kita selesai, tumbuh kembali. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, seringkali enggak gampang untuk hal itu. Sehingga sekalipun kita bibirnya mengatakan, oh ya, aku memaafkanmu, tetapi dalam hati kita ibarat piring pecah, arep dilakban, arep ditambal pakai apa, gak mudah untuk pulih lagi. Ini yang sering kali terjadi. Dan teolog Henry Nouwen mengatakan, manusia itu kalau sudah terluka, seringkali luka itu dibawa ke dalam relasi-relasi selanjutnya. Kita bawa luka itu kemana-mana. Sehingga kemudian tidak mudah untuk melepaskan. Dan ini persoalan yang menjadi pergumulan setiap manusia. Mengampuni itu enggak gampang. Sekalipun menyimpan dendam sebagaimana ayam itu, enggak ada gunanya juga. Tetapi mengampuni juga bukan hal yang mudah. Memulihkan bukan hal yang mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan katekese liturgi, minggu yang kedua ini, Sabda Tuhan mengingatkan kita tentang pengampunan. Bahwa pengampunan itu sebetulnya tidak berhenti pada diri kita saja. Dalam liturgi yang kita rayakan, kita mengampuni, kita berusaha untuk bertobat kepada Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan di minggu ini mengajak kita untuk menyatakan bahwa pengampunan itu harus menjalar kepada pemulihan kehidupan sesama kita. Dan dari bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan kepada kita terkait dengan apa konsekuensi bila tidak mengampuni, seperti hamba yang tidak tahu diri dalam bacaan kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali
aku harus mengampuni sesamaku. Apakah 7 kali? Angka 7 menurut tradisi Yahudi adalah angka keramat. Angka paling sempurna. Karena mengingatkan pada sabat. Pada kesempurnaan angka. Dan menurut Petrus, ketika dia mengatakan kalau mengampuni 7 kali, berarti ini adalah standar terbaik. Versinya orang Yahudi, versinya manusia. Seringkali kan kita juga ketika mengampuni kan begitu. Ah, ketika aku memberikan segini kepada dia, takaran pengampunannya, aku kan yowis apian banget toh seperti ini. Sekalipun kita tidak melupakan luka hati kita, tetapi ketika kita, ah, aku wis gelem menyapa, itu sudah bagus loh menurut kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan ketika engkau mengampuni harus 70 kali 7 kali. Yang sebetulnya hendak menunjukkan bahwa kemampuan pengampunan itu tidak ada batasnya. Sekalipun hitungannya sempurna menurut standar manusia, ini sudah bagus sekali loh, aku mengampuni dan memberlakukan dia seperti ini. Menurut kita, sempurna. Tetapi Tuhan menuntut yang lebih jauh, 70 kali 7. Artinya harus lebih lagi daripada itu. Di sini Yesus hendak mengajak Petrus untuk berpikir. Kalau kamu sendiri sudah begitu banyak menerima pengampunan dari Tuhan, mengapa kamu masih sibuk menghitung kesalahan orang lain? Oleh karena itu perumpamaan tentang hamba yang berhutang ditekankan dengan keras oleh Tuhan Yesus. Kita kan seperti hamba itu. Dan pengampunan yang diberikan Tuhan, seberapa banyak kalau kita melihat kesalahan-kesalahan kita. Nah, Yesus ingin para murid itu jangan sampai seperti hamba itu yang sudah dilunasi hutangnya, sudah menerima pengampunan, tetapi dia tidak tahu diri. Sudah mengalami belas kasih begitu besar, utangnya yang begitu banyak sudah dihapuskan. Tetapi ketika ia keluar ketemu dengan temannya yang berhutang juga kepadanya, dia mencekik orang itu. Bayar, bayar. Kita bisa bayangkan. Ibadah di sini, terus kemudian pulang di sana ketemu orang berhutang, kita cekik lehernya. Bayar koi, bayar koi. Seperti itu. Baru menerima pengampunan, tetapi ia tidak mampu memberikan pengampunan. Baru saja mengalami belas kasih, tetapi ia tidak memiliki belas kasih kepada sesama. Padahal di dalam ayat yang ke-33 bacaan kita, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Ayat 33 bilang begitu, lihat. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah inti sabda Tuhan hari ini. Bahwa orang yang sungguh-sungguh mengalami pengampunan dari Tuhan dipanggil untuk menjadi orang yang mampu juga mengampuni. Karena kita juga adalah orang-orang yang hidup dari pengampunan. Bukankah kita orang berdosa berdiri di atas anugerah Allah? Dan mereka juga sebetulnya punya hak untuk berdiri di atas rahmat Allah juga. Melalui pengampunan kita. Dan disinilah kita kembali kepada tema kita. Merayakan pengampunan, menghidupi rekonsiliasi. Karena kadang pengampunan kita rayakan dalam iman kita, tetapi yang dituntut Tuhan adalah iman tidak boleh berhenti pada pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan saja.
pengampunan itu harus mempunyai buah dalam kehidupan bersama dengan sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kebaktian-kebaktian, melalui ibadah-ibadah, kita selalu merayakan pengampunan Allah. Kita merayakan belas kasih Allah kepada kita. Maka ketika kita memohon belas kasihan, kita diberikan anugerah-Nya. Pertanyaan bagi kita, sudahkah yang kita rayakan itu juga membuahkan pemulihan hubungan dengan sesama kita? Hari ini kita dipanggil bukan hanya untuk merayakan pengampunan Allah, tetapi juga menghidupi rekonsiliasi agar kehidupan bersama menjadi pulih sebagaimana yang Kristus kehendaki. Dan yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, berhentilah menghitung kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, kadang yang membuat kita sulit untuk berdamai kembali bukan luka hatinya yang terlalu besar, tetapi luka itu tertanam, terekam dalam pikiran kita, dan itu terus kita putar dalam pikiran kita. Seperti ayam tadi, kisah ayam tadi. Kita ulang-ulang di dalam kepala kita, sehingga seringkali ketika kita bertemu dengan orangnya, kita ingat lagi dia yang pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada kita. Setiap kali kita mendengar namanya, kita ingat lagi dia. Setiap kali ada kejadian yang mirip, kita hubungkan dengan luka yang tertanam di dalam hati kita. Akhirnya luka yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi seringkali masih hidup sampai hari ini. Berhenti menghitung bukan berarti menafikan atau menyangkal bahwa kita tidak pernah terluka. Memang kita pernah terluka, tetapi sekalipun kita pernah dilukai, tetapi kita harus memilih bahwa jangan sampai luka itu menguasai diri kita, mengendalikan hidup kita. Itu yang menjadi penting. Kita pernah terluka, memang iya, aku pernah disakiti. Tetapi jangan sampai apa yang menyakitkan dalam diri kita itu menentukan hidup kita, menentukan hubungan kita dengan sesama kita. Pengampunan itu seharusnya memutus siklus luka, memutus utang, memutus pembalasan. Dan ayat yang ke-35, kita diingatkan lagi, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Kalau engkau mengampuni, maka kita beroleh pengampunan dari Tuhan. Itu bagian yang pertama. Berhentilah menghitung kesalahan orang lain. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, beranilah mengambil langkah pertama kali dari diri kita. Bapak Ibu Saudara, rekonsiliasi itu tidak selalu dimulai dari menunggu. Nah, seringkali kan kita berpikiran, lah wong dia yang salah, harusnya dia yang minta maaf dong. Pasti saya maafkan wis. Itu kita. Kalau dia berubah, aku pasti memaafkan dia. Nah, kita dipanggil untuk menjadi orang yang tidak begitu. Kita dipanggil sekalipun kita yang dilukai, kita dipanggil untuk memulai dari diri kita. Kadang kan kita selalu ingin membuktikan dia yang salah, maka kemudian dia harusnya yang maju duluan. Tetapi tidak. Kita dipanggil hal yang berbeda. Rekonsiliasi bukan itu yang utama. Yang utama adalah berani bertanya, apakah yang bisa saya lupa lakukan
supaya hubungan ini tidak semakin rusak. Itu orang yang berani rekonsiliasi. Memulai dari awal. Supaya hubungan ini tidak semakin rusak, entah siapa yang salah, kita maju duluan. Itu berani rekonsiliasi. Bapak Ibu Saudara, merayakan pengampunan berarti menyadari kita adalah orang yang sudah diampuni. Sedangkan menghidupi rekonsiliasi berarti, karena saya sudah menerima belas kasih Allah, saya pun belajar menjadi pembawa belas kasih Allah itu kepada sesama kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kita. Amin. Saat teduh untuk kita.

0: Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sabdamu yang mengingatkan kepada kami tentang pentingnya pemulihan hubungan. Bukan berhenti pada kata mengampuni, tetapi kami dipanggil untuk aktif memulai, memulihkan keadaan bersama. Mampukanlah kami untuk melakukannya ya Tuhan, sekalipun ini tidak mudah. Kini kami menyerahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasamu. Keluarga kami, kami serahkan dalam bimbingan, dalam tuntunan, dalam naungan kuasamu. Engkau yang memelihara kehidupan keluarga kami. Setiap upaya, usaha, jerih lelah, apa yang kami kerjakan, kiranya Engkau berkati sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga kami, menjadikan keluarga kami semakin baik. Kami juga menyerahkan anak-anak kami, mereka yang dalam pertumbuhan, mereka dalam proses pembelajaran untuk mengenal kehidupan. Biarlah mereka dapat bertumbuh dengan baik. Sekolah mereka, pergaulan mereka, dan juga segala sesuatu yang dijumpai, biarlah menuntun anak-anak kami menuju kepada jalan yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang menantikan pekerjaan, atau mereka yang sedang dalam pergumulan dalam proses usaha dan pekerjaannya. Bukan hal yang mudah untuk kami hadapi, tetapi kami percaya bahwa Engkau menyediakan jalan, membukakan pintu, sehingga anak-anak kami, saudara-saudara kami boleh mendapatkan jawaban dari setiap seruan doa-doa mereka. Mereka memperoleh kelegaan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan pasangan hidup, sebagaimana Engkau memberkati kehidupan keluarga Kristen, biarlah Engkau juga memberkati anak-anak kami yang sedang bergumul, sehingga di waktu Tuhan, Engkau memperjumpakan mereka dengan pasangan yang pas. Bapa di dalam surga, bersama dengan keluarga yang menantikan berkat keturunan, kiranya Engkau berkati sehingga dalam penantian mereka, dalam masa seruan doa mereka, Engkau mendengar. Terlebih ajarkanlah juga setiap rancangan-Mu bagi keluarga-keluarga. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, mereka yang saat ini sakit dalam kelemahan tubuh, dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau berkati sehingga dalam masa pemulihan ini boleh dapat mereka lalui dengan baik. Kiranya Engkau memakai setiap upaya yang dilakukan melalui usaha tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan minuman boleh menyembuhkan mereka. Para orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut, biarlah juga Engkau berkati sehingga di masa tuanya mereka senantiasa memiliki pengharapan, kekuatan, dan juga kesehatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pada saat ini juga menyerahkan berbagai pergumulan kami pribadi. Ketika kami harus bergumul dengan keluarga kami, ketika hubungan tidak baik, ketika kami menyimpan sakit hati, ketika ada hal yang menghambat langkah kami, kami mengalami situasi yang keruh, kami memiliki jalan yang buntu, biarlah Tuhan akan memberikan berkat kepada setiap pergumulan kami. Ya Bapa, kini kami berserah juga untuk kelangsungan hidup bangsa kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah negeri ini, sehingga hanya nama-Mu yang diutamakan, jalan kebenaran yang membuahkan kehidupan yang diupayakan oleh setiap para pemimpin bangsa kami, sehingga terciptalah, terselenggaralah kehidupan bangsa dan negara adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang Engkau kehendaki. Maka anugerahkanlah kebijaksanaan bagi para pemimpin untuk mengelola sehingga segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik. Berbagai penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami akibat bencana alam. Sebagaimana kami mengingat saudara-saudara kami yang ada di daerah NTT pasca gempa bumi, dalam berbagai keterbatasan mereka. Saudara-saudara kami yang merasakan dampak dari kebakaran hutan di berbagai tempat. Saudara-saudara kami yang merasakan kekeringan. Saudara kami, mereka yang terdampak gunung meletus. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka, serta kekuatan kepada mereka di dalam hatinya. Bapa di dalam surga, kini kami juga menyerahkan untuk kelangsungan hidup gereja kami. Biarlah Tuhan berkati sehingga gereja dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah orang yang terlibat dalam pelayanan, sehingga mereka dapat Engkau pakai untuk semakin memberkati umat-Mu dan juga memberkati sesama kami. Berbagai program gereja kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang senantiasa memberkatinya. Ya Tuhan, inilah seru pengharapan kami. Kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra Allah, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengaturkan rasa syukur dengan berpersembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 menjadi dasar persembahan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah nas dasar persembahan kita.
1: Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyatakan syukur kita dengan menghaturkan persembahan syukur, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan khusus pembangunan, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Persembahan dapat diaturkan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, dan juga dapat diaturkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama GKJ Ndayu, atau dengan scan kode QRIS yang sudah dipersiapkan. Persembahan akan kita kumpulkan setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian dari PKJ 146 bait yang pertama. Dan setelah beredarnya kantong persembahan, kita akan memujikan kembali pada bait yang ketiga. PKJ 146, bawa persembahanmu.

Bapak Ibu, mari kita hantarkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghampiri tahtamu yang kudus Bapa. Kami bersyukur Engkau telah memberkati kami. Begitu besar berkatmu di dalam kehidupan kami. Saat ini, di tengah-tengah ibadah ini, kami datang kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Baik persembahan mingguan, bulanan, persembahan khusus pembangunan, maupun persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Engkau Tuhan yang menerima, menguduskan persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini sungguh layak di hadapan-Mu. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami, Engkau memampukan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ini demi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur juga pada saat ini Bapa, Engkau berkenan mengingatkan kami tentang hal mengampuni. Tanamkan dalam hati kami Bapa, hati yang mengampuni, sehingga hidup kami semakin hari boleh semakin baik, semakin hari boleh semakin nyata. Bapa di dalam surga, kalau seusai ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mohon penyertaan dan berkat Bapa, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan penuh damai sejahtera-Mu. Inilah seru doa kami Bapa, yang kami mohon kepada-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama meneguhkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Marilah kita melanjutkan hidup kita dan menghidupi pengampunan dalam kehidupan kita, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tekad membuka jalan bagi pemulihan dan rekonsiliasi kepada sesama kita, sebab kita semua bersaudara di dalam Tuhan, serikat persaudaraan.

Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasihilah Bapa yang memulihkan, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni, dan penyertaan Roh Kudus yang mempersatukan, mengiring setiap langkah hidup kita, sekarang dan selamanya. Amin.

0: jemaat dipersilahkan duduk kembali.
1: Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan terus mencukupkan dan mengirimkan berkat di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam pelayanan di gereja kita ini. Salah satu berkat itu adalah hadirnya tenaga pelayan yang akan membantu kita di bidang administrasi gereja. Jadi tenaga admin yang baru saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan berkenalan dengan admin gereja yang baru. Oleh karena itu, monggo saudara kekasih kami, admin gereja yang baru, dipersilakan untuk maju ke depan untuk memperkenalkan diri sekaligus didampingi oleh suami. Monggo.

0: Selamat pagi, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Wulansari Murtiningrum. Saya biasa dipanggil Wulan. Lalu ini suami saya, Yohanes Kurniawan, biasa dipanggil Wawan. Kami berdua berasal dari GKJ Gondang Winangun, Klaten. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk bisa berpelayanan di GKJ Ndayu ini, khususnya dalam bidang administrasi gereja. Saya mohon diterima, mohon didukung, dan semoga dalam saya melaksanakan pekerjaan saya nanti yang menjadi tanggung jawab saya bisa memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan GKJ Ndayu. Matur nuwun, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih atas perkenalannya pada saat ini. Bapak Ibu, ini tenaga admin kita yang baru nanti akan bersama-sama dengan Mas Yosi. Dan mohon diterima, mohon didukung, terlebih mohon doa serta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sehingga dapat bekerja bersama untuk melayani Tuhan di GKJ Dayu ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri setelah kita bersama-sama mengenal dan menyambut admin yang baru. Mari kita lanjutkan, kita akan menutup ibadah kita saat ini dengan hati yang penuh syukur. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup, Sungguh Inginkah Engkau Lakukan, dari NKB 212, bait yang pertama dan yang ketiga.

0: Bitra FM.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 000.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
1: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus?
2: Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Kejayaan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.

0: Dan selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom.
1: Apa kabar hari ini, Bapak, Ibu? Puji Tuhan, luar biasa. Segala syukur boleh kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas cinta kasih-Nya, kita dapat berkumpul dan bersekutu bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyapa saudara dan saudari di sekeliling kita, dan mengucapkan kasih Tuhan Yesus menyertai selalu.
0: Saudara terkasih, mari dengan berdiri, bersama kita memuliakan nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah Hadir.

Mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia dan segenap ciptaan dengan cinta kasihnya yang kekal.

0: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang hadir di tempat ibadah ini secara on-site maupun yang juga mengikuti ibadah ini secara daring atau live streaming, selamat datang. Kiranya lewat ibadah ini iman kita disegarkan kembali dan kita masing-masing merenungkan kembali apa yang perlu kita lakukan sebagai umat Allah di tengah kehidupan kita di dunia ini. Nanti kita akan melihat bagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai utang itu berbicara kepada kita masing-masing di dalam konteks kita. Kiranya semua itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Nah, bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming, diberi kesempatan juga untuk mendaftarkan, menuliskan apa saja yang ingin didoakan di dalam doa syafaat nanti. Marilah kita lanjutkan ibadah kita ini dengan pengakuan dosa.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat ciptaannya, tentu kita tidak luput dari perbuatan yang melukai hati Tuhan Yesus maupun sesama. Untuk itu, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita perbuat dalam doa pengakuan dosa. Bapak Ibu disilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, dan akan ditutup dengan doa secara bersama.

0: Ya Bapa yang baik, Tuhan sang pemilik hidup kami, inilah doa yang kami naikkan kepada-Mu. Kami mohon pengampunan dari Engkau Tuhan atas segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin.
1: Bagi kita yang dengan tulus mengakui salah dan dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 12-13. Demikian, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Dan seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.

0: Bapak Ibu Jemaat, dalam menjalani kehidupan ini, tentu kita banyak mengalami hal yang kadang menyakiti hati kita, atau bahkan tanpa kita sadari kita juga menyakiti hati sesama. Tuhan Yesus melalui firman-Nya mengingatkan kita untuk selalu mengampuni dan hidup yang penuh dengan kasih.
1: Untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan mengampuni.

0: Untuk menerima firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Roh Tuhan yang kudus memberikan kita kelengkapan, terutama hikmat yang memampukan kita untuk memahami firman yang kita baca dan renungkan itu. Marilah kita menaikkan permohonan di dalam doa. Ya Allah Roh Kudus, curahilah kami dengan hikmat yang dengannya kami dimampukan untuk memahami firman yang sebentar akan kami baca dan renungkan. Kami ingin bersama-sama saat ini memfokuskan diri pada bagaimana kami dapat mengampuni, bagaimana kami belajar dari Allah sendiri yang penuh dengan pengampunan itu, sehingga kami semua dapat mempraktikkan sebuah hidup Kristiani sebagaimana yang Tuhan teladankan kepada kami, dan dengan cara itu memperbaiki kehidupan bersama, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk lingkungan di sekitar kami. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk kami yang mendengar, tetapi juga di mana kami bergaul dengan orang-orang lain, kami mampu mempraktekannya sehingga mereka pun mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini. Dalam nama Kristus Yesus, kami mohon. Amin.
1: Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya." Demikianlah sabda Tuhan.
2: Mazmur 114.

Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.

Baru beberapa hari lalu saya menerima surat dari yayasan UKDW tempat saya bekerja menyatakan utang saya sudah lunas. Saya perlu ngomong begini untuk menunjukkan bahwa pendeta pun juga bisa utang gitu. Dan utang itu tidak masalah sebetulnya sejauh dilunasi kan begitu ya. Jadi kenapa ini menjadi soal? Satu, ada yang bertanya, boleh enggak orang Kristen itu utang? Gitu ya. Tergantung siapa yang jawab gitu ya. Kalau rentenir ya pasti boleh gitu ya. Nah ya tentu utang itu sesuatu yang normal dalam perekonomian kita. Nah kedua itu yang kita nanti akan lebih dalami. Kalau orang itu utang dan susah bayar, itu yang diutangi bagaimana? Nesu. Langsung cepat jawabnya. Kristen. Wah. Kristen kan harus penuh kasih. Ya. Nah, terus pakai perumpamaan yang kita sedang baca ini. Lo lihat, kalau memang sulit bayar, gak bisa bayar, ya diampuni. Nah, gitu ya. Lo langsung gelisah semuanya gitu ya. Ini nih, jadi hari ini nih kita bicaranya soal ekonomi, soal utang, terus utang itu nanti punya kaitan juga dengan kondisi sosial ya. Jadi nanti kita lihat semua di dalam perumpamaan. Tapi yang pertama, kalau kita tadi menjawab utang itu boleh atau tidak, lah sudah jelas di perumpamaan ini itu diajukan dengan gambaran bahwa utang itu sesuatu yang bisa dilakukan. Dan di dalam perumpamaan itu kita lihat bahwa masing-masing yang berutang itu berusaha untuk membayar. Ya, tentu saja ada masalah ketika mau membayar. Tapi semua ngomong, sabarlah dahulu. Tadi saya mendengar ketika dibacakan, sabarlah dulu, lagunya kayak orang Batak gitu, sabarlah dulu, gitu ya. Itu ekspresi yang khas gitu ya. Semua mengawali dengan sabarlah dulu, utangku akan kulunasi. Ya. Jadi perumpamaan ini tidak mengatakan bahwa orang yang utang itu boleh saja dilupakan utangnya atau minta dihapuskan. Tidak, dia bertanggung jawab juga. Nah itu perumpamaan. Nah perumpamaan, namanya perumpamaan itu dimaksudkan untuk mengajar. Dan dalam rangka itu mesti ada sesuatu yang agak dilebihkan. Misalnya tadi, yang pertama, hamba yang pertama, supaya enak disebut namanya bejo gitu ya. Jadi ya, bejo ini utangnya sampai 10.000. Maaf kalau ada yang namanya bejo, tapi kan sudah kurang keren saat ini kalau pakai nama itu ya. Jadi ngambil nama kuno. Berapa tadi? 10.000 talenta. Banyak sekali. Bisa kalau diuangkan sekarang ratusan juta bahkan miliaran gitu ya kira-kira. Itu utang dia. Ini tentu hiperbola ya, sesuatu yang dilebih-lebihkan. Karena terus kemudian dibandingkan dengan hamba kedua. Ya, namanya siapa? Rosa gitu ya misalnya. Rosa itu utangnya enggak banyak-banyak. Ratusan dinar saja gitu ya, toh. Mungkin ratusan ribu katakanlah gitu ya, jutaan gitu kira-kira. Nah, jadi ini sedikit kecil dibandingkan dengan bejo tadi itu yang bisa sampai miliaran rupiah utangnya. Ya ini sesuatu yang melebih-lebihkan dalam rangka mau mengajar. Nah, kita lihat saudara-saudara, apakah yang terjadi di dalam perumpamaan ini.
Karena tema kita adalah soal kasih yang memberdayakan dan fokusnya pada soal pengampunan, maka lebih banyak yang kita lihat di situ adalah orang yang diutangi. Jadi sikap orang yang diutangi, yang punya uang terus mengutangi yang lain. Nah, itu yang jadi sorotan lebih daripada yang utang gitu. Walaupun nanti sebetulnya perumpamaan ini tujuan utamanya adalah untuk yang utang. Tapi perilakunya yang disoroti adalah yang memberi utang, yang diutangi. Ya. Ada dua kan yang diutangi itu di dalam perumpamaan ini. Yang pertama adalah si raja. Ya memang di masa itu ada sistem perbudakan yang dianggap normal gitu ya. Jadi raja ini adalah tuan, terus dia punya budak-budak segala macam. Nah, baik Bejo maupun Rosa itu sama-sama budak sebetulnya. Di perumpamaan ya, bukan di kehidupan nyata ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang selama hidupnya itu bergantung kepada sang tuan. Nah, jadi ada dua, sang pemberi utang, tuan dan Bejo tadi, hamba yang pertama. Lalu kita lihat dua sikap yang berbeda. Sebenarnya ini sudah sangat terkenal. Nah, tapi yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sikap mereka ini.

Si Bejo itu minta supaya diberi tempo, ya, tempo tanpa gelato, tempo untuk membayar utang. Ya. Terus menariknya di 27, tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tiga hal, tergerak oleh belas kasihan, membebaskannya, menghapuskan utangnya. Gitu. Tergeraklah ia oleh belas kasihan. Kok bisa seperti itu? Ini tuan lo ya. Tadi saya bilang sistem perbudakan. Pasti punya budak, dan kalau levelnya kayak tuan ini bahkan disebut raja, budaknya banyak. Nggak mungkin cuma satu ini, gitu ya. Kalau si Bejo ini bisa utang begitu besar, berarti kita bisa membayangkan tuannya itu kaya raya. Dan bisa saja yang utang itu juga banyak, gitu ya. Jadi sebetulnya Bejo ini ya salah satu dari sekian banyak orang. Tapi si tuan ini di dalam perumpamaan ini itu meluangkan waktu untuk betul-betul memperhatikan si Bejo. Nah, ini luar biasanya. Bahwa sekalipun dia itu sibuk, banyak urusannya, orang kaya kan banyak urusannya, punya banyak anak buah, tapi dia itu kok masih berkesempatan mendengar satu orang. Nah, itu yang kita lihat ya. Nah, dibandingkan dengan sikap Bejo sendiri terhadap Rosa, kan itu disebutkan di ayat 28 ya. Ketika Bejo itu keluar bertemu dengan hamba lain, yaitu si Rosa yang berutang 100 dinar kepadanya, ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba saja gitu, alih-alih dia itu mendengar, dia ini langsung menangkap dan mencekiknya. Terus ngomong, bayar utangmu. Baru si Rosa ini sujud dan bilang, sabar dulu, nanti akan kulunasi. Tapi tetap saja ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Saya ya bertanya-tanya, gimana orang yang di penjara bisa melunasi utang gitu ya. Jadi rupanya betul-betul Rosa ini ditekan setengah mati. Ya. Apapun yang terjadi, kamu harus bayar utang sekalipun kamu di penjara. Luar biasa ini sikap dari si Bejo terhadap si Rosa ini. Berbanding terbalik. Apa yang kita renungkan, saudara-saudara? Pertama, yang terjadi di sini itu tidak sekedar utang piutang, tapi kekuasaan. Ya, si raja itu punya kuasa dan kuasanya paling besar. Tapi juga si Bejo tadi ini punya kuasa terhadap Rosa. Nah, yang paling kasihan adalah Rosa. Di dalam perumpamaan ini, tidak berdaya. Dia berada di lapisan yang paling bawah. Nah, kalau kita lihat sikap si tuan tadi terhadap Bejo, sekalipun dia punya kuasa, dia ini masih mau untuk mendudukkan diri dalam aras tataran tempat yang sama lewat mau mendengar.

mendengar keluh kesah si bejo ini tadi. Sampai akhirnya karena dia membuka diri mendengar, tergeraklah hatinya. Ternyata orang itu tidak mungkin langsung tergerak hatinya kalau tidak pertama-tama berusaha untuk, kalau ini berhadapan dengan orang, duduk dulu, diam dulu, mendudukkan diri setara dengan orang itu dan mendengar. Bukan sekedar mendengar loh ya. Orang itu mendengar bisa saja dengan cara gitu aja gitu. Jadi dia memposisikan dirinya tetap di atas. Tapi kalau dia mendudukkan diri setara dengan orang yang dia dengar, maka pendengarannya tulus. Ya, tidak penuh curiga, tidak penuh dengan tuduhan-tuduhan, benar-benar mendengar apa yang dikeluhkan itu. Dan dari sanalah muncul tergerak hatinya. Kata lain adalah tuan ini mau berrelasi, berhubungan. Ya, relasi itu bagi sang tuan penting. Meskipun persoalannya adalah bukan soal semata-mata relasi wong utang. Ya, mungkin juga di zaman dulu itu sudah ada perjanjian utang seperti di zaman sekarang. Kan makanya tercatat jumlahnya berapa. Berarti ada hitam di atas putihnya. Ada saksinya dan sebagainya, katakanlah. Jadi persoalannya sudah menjadi persoalan hukum. Nah, menariknya di awal sebelum perumpamaan diberikan, itu kan ada pertanyaan dari Petrus. Berapa kali saya harus mengampuni saudaraku yang berdosa kepadaku? 7 kalikah? Apa kok muncul 7 kali? Mengapa angka 7? Ini juga peraturan. Angka 7 itu banyak di dalam peraturan, tapi memang peraturan keagamaan Yahudi. Jadi ketentuan-ketentuan ibadah, ketentuan-ketentuan moral itu diwujudkan secara kuantitatif, konkret. Jadi kalau orang itu memberikan korban karena melakukan dosa, tergantung nanti dosanya kayak apa, menentukan korbannya itu bentuknya apa, mulai dari burung, kambing dan seterusnya sampai dengan jumlahnya. Jadi dikuantitaskan supaya gampang untuk menilai ini sudah sah atau belum gitu, kira-kira sudah clear atau tidak gitu. Termasuk urusan dosa gitu. Jadi jelas kalau orang berdosa, caranya untuk clear dari dosa itu harus apa. Ini soal pengampunan juga ada ketentuan. Jadi jumlah 7 itu adalah ketentuan. Kadang-kadang baik juga ya kita pakai kuantitas ya. Jadi kalau lagi marahan suami istri gitu tuh, sampai berapa kali saya harus mengampuni istri saya? 1 kali gitu ya toh, dia ngomong ya sudah ngalah gitu ya toh, 2 kali gitu. Ah sudah 7 kali gantian gitu ya. Ditong misalnya biar gampang gitu loh. Nek ndak terus sampai kapan kan gitu. Kayak gitu ya. Jadi 7 kali. Tapi jawaban Tuhan Yesus itu menarik. Jangan 7 kali saja, 70 kali 7. Wah, itu jumlah yang seperti unlimited, tidak terbatas. Ya, sesuatu yang lebih. Yang mau dikatakan Tuhan Yesus, kok peraturan sih?
jalanmu kalau ada saudara berdosa, itu kan bukan soal peraturan. Itu soal hubunganmu dengan saudaramu. Jadi jangan pusing-pusing dengan soal peraturan. Ini ingat tuh ya, kadang-kadang kita itu walaupun Protestan kan enggak ada aturan, orang Protestan doa aja enggak diatur gitu tempatnya. Tempatnya di mana, ucapannya kan, dibandingkan saudara-saudara yang Katolik ada itu rumusan doa berapa kali diucapkan gitu ya. Kita enggak ada loh. Bapak kami 7 kali gitu enggak ada kan ya. Gitu. Enggak ada kayak gitu-gitu gitu ya. Peraturan gitu. Tapi loh, kadang-kadang tuh ya ada yang bertanya, aturan-aturan, ini aturannya gimana? Ini aturannya gimana? Kalau di GKI itu ada tata gereja. Ya toh, bahkan bisa saja orang bertanya tentang warna mimbar ini bagaimana, stola bagaimana, gitu-gitu, aturan-aturan. Jadi ada saja kecenderungan orang itu memahami agama sebagai peraturan-peraturan. Nah, Tuhan Yesus menjawab, masalahnya yang penting itu bukan peraturannya, tapi orangnya. Nah, itulah yang diberikan dalam perumpamaan tadi. Nah, aturannya gimana? Loh ya bayar, wong utang. Aturannya kalau utang 10 ribu talenta, ya bayarnya 10 ribu plus bunganya. Waduh loh, Alkitab juga ngatur bunga itu. Ya tapi enggak besar-besar. Siapa tahu besok Gejayan mau jadi BPR. Ya, BPR GKI Gejayan. Gitu ya, toh. Boleh manggil saya nanti. Itu gimana cara membungainya? Nah, itu ada aturannya di Alkitab itu ada. Ya. Aduh, enggak. Tidak segampang itu. Kalau gampang enggak usah manggil saya kan gitu. Jadi biar lah gitu macam-macam itu ada. Ya. Jadi ada gitu. Ya tetap ya seperti yang saya katakan tadi, namanya utang dibayar sesuai dengan peraturan. Tapi di balik peraturan itu, di balik utang ada orangnya. Nah yang namanya orang ini perlu dilihat. Perlulah diuwongke. Dengan cara apa? Didengar. Nah, terus kita ini kan bisa saja kalau di zaman sekarang alasannya, wah masalah kita kan banyak. Kok harus dengar? Itu nanti menghabiskan waktu. Dengerin satu persatu itu nanti menghabiskan waktu. Nah, ini mungkin yang juga dipikirkan oleh si bejo. Dengar-dengar menghabiskan waktu, udah langsung saja genjot, mau ditangkap cekik bayar. Nah, kan gitu. Wong ya tujuan akhirnya dia bayar kok. Ngapain pakai berlikaliku dengar-dengar segala macam, udah langsung to the point. Nah, itu yang dia lakukan. Bejo itu bisa tanya, toh akhirnya dia juga harus bayar kan? Bukan berarti utangnya diputihkan kan? Apalagi kalau koruptor jangan pernah diputihkan ya. Asetnya harus disita mestinya gitu ya toh. Gitu. Jangan pakai alasan ini nanti lama-lama malah lupa kita gitu. Langsung, wah dia begitu. Tapi lain dari sang Tuhan. Nah, yang menarik adalah tadi bahwa dua orang ini itu punya kuasa atas yang lain. Tuhan tuh punya kuasa atas bejo, bejonya punya kuasa atas rosa. Tapi yang berkuasa ini masih mau mendengar yang dikuasai. Nah itu. Nah ini sebuah sikap yang mengubah. Yang kemudian dijadikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini juga penting untuk kita di ayat 33. Bukankah engkau pun harus
mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ini agak terjemahan mengasihani ini agak sedikit mengaburkan ya. Jadi kalau kita lihat Yunaninya itu eleos artinya berbelas kasihan. Jadi tadi ada kata mengampuni, itu kalau bahasa Inggrisnya aja ya, forgive. Nah kalau tadi itu belas kasihan itu mercy. Mercy kayak mobil, mercy gitu ya. Ya mercy, mercy ya belas kasihan. Yang satu forgive ya. Jadi belas kasihan itu datang dari hati. Ya. Nah, jadi kalau tadi hutangnya itu aturan, tapi belas kasihan itu dari hati. Itu enggak bisa dimungkiri, itu keluar dari diri sendiri, tidak bergantung dari orangnya. Ya, itu betul-betul dalam kebebasan dia keluar, tergerak hatinya, berbelas kasihan. Ya, jadi misalnya orang yang dibelas kasihani ini ternyata enggak seperti yang dia duga, ya enggak apa-apa, karena ini benar-benar datang dari dirinya, tidak ditentukan oleh orangnya. Nah, jadi kita lihat di situ belas kasihan dari orang yang punya kuasa. Wah, itu kan sangat luar biasa. Maka saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari ini semua? Nah, sebetulnya ini Injil Matius 18 ini itu beberapa kali, tidak hanya di ayat 21 sampai 35 ini, itu menekankan sesuatu yang sangat penting, yaitu memerhatikan menolong orang kecil. Yaitu yang kalau kita lihat di ayat 6, siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik lagi baginya jika batu giling dan seterusnya. Jadi jangan membuat orang kecil yang sudah sengsara makin sengsara. Justru sebaliknya, tolonglah orang kecil. Kayak tema kita, kasih yang memberdayakan. Memberdayakan orang kecil. Orang kecil itu bisa di masyarakat, berarti orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Maka kalau gereja itu menolong mereka ya, mengadakan diakonia, macam-macam bentuknya, bisa dalam rupa materi, karitatif, bisa juga yang transformatif. Mereka diajari apa ya, kalau di orang-orang miskin biasanya sulit untuk mendapatkan pendidikan yang baik, ya belajar misalnya matematika, Inggris, segala macam begitu, itu namanya diakonia di dalam gereja, itu sudah kita lakukan dan perlu kita terus dan kembangkan menolong mereka. Tapi juga person to person, pribadi demi pribadi. Kalau kita berhadapan dengan orang yang di bawah kita, punya, kita lebih punya kuasa, entah dalam arti pendidikan lebih tinggi, ekonomi lebih kuat dan seterusnya gitu. Itu bagaimana digunakan untuk memberdayakan mereka yang kecil itu, mereka yang lebih terbatas. Jadi di sini yang disebut mengampuni itu mengangkat orang yang tidak berdaya atau yang kurang berdaya. Bukan sekedar romantisme. Bukan sekedar bahwa saya ini perlu menjadi orang yang lebih murah hati. Tapi sekaligus menolong orang yang tidak berdaya. Nah, ini nanti kalau belajar tentang latar belakang Injil Matius segala macam bisa lebih komplit, tapi kan banyak waktu untuk itu ya. Yang jelas Injil Matius ini ingin membangun
kehidupan pengikut Yesus agar orang-orang yang ada di dalamnya itu terangkat nasibnya, hidupnya. Komunitas yang memedulikan khususnya mereka-mereka yang sangat perlu dipedulikan. Nah, jadi ulangi, yang pertama adalah untuk menolong orang kita perlu mendudukkan diri setara dengan yang kita tolong, membuka telinga dan menguongkan orang itu, ya, memanusiakan orang itu, tidak penuh kecurigaan segala macam. Wong dia ya orang, bisa saja salah, bisa saja begini begitu, dengerin dan mempersilahkan hati ini digerakkan oleh kesaksiannya, oleh keluh kesahnya, dan mengambil sebuah tindakan atas itu dengan penuh kerelaan. Dan karena itu, yang terbalik, yang tidak boleh ditiru adalah seperti si Bejo, belum apa-apa di pikiran ini sudah penuh dengan kesimpulan. Wah, ini orang mesti begini, orang ini mesti begitu, segala macam, membuat kita enggak bisa dengerin orang. Ya, bagaimana bisa dengerin orang kalau pikiran kita dipenuhi dengan kesimpulan-kesimpulan, mesti begini, mesti, dan yang mesti-mesti itu mesti elek biasanya gitu ya. Jarang sekali yang mesti-mesti di pikiran kita itu, apalagi kalau emosi gitu ya, isinya yang baik-baik gitu ya, mesti yang jelek-jelek. Wah, itu menutup diri, gak mungkin bagi kita untuk dengerin orang ya. Dan memang semua yang kita lakukan seperti yang dilakukan Sang Tuhan, dan kemudian dikatakan Bapa di surga juga seperti itu, itu akhirnya membawa perubahan. Perubahan bagi orang lain, perubahan hidup yang akan terjadi kalau ada kerelaan bagi kita untuk mendengar orang. Itulah yang penting bagi iman Kristen kita, mengubah kehidupan ini. Membuat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya dan menularkan sikap kita itu ke orang-orang lain. Percaya bahwa perubahan itu bisa terjadi. Ini saya, kehidupan ini dipenuhi dengan shalom. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu sebagai sumber kehidupan kami, yang mengajarkan kami untuk mempunyai hati yang dipenuhi belas kasihan. Dan kau telah menunjukkan belas kasihanmu kepada kami semua, sehingga kehidupan yang kami boleh jalani ini juga karena belas kasihan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mengingat dan berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang kami kenal maupun yang juga kami hanya ketahui namanya. Mereka yang saat ini sedang tidak berdaya, yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan juga perhatian dari sesama. Mereka yang sedang mengalami masa-masa sulit, kesulitan di dalam ekonomi, pekerjaan, keuangan, yang berpengaruh juga pada suasana hidup berumah tangga, atau bagi mereka yang sedang studi, kesulitan juga untuk menjalankan tugas studi dengan lancar karena kesulitan keuangan. Kami datang bersama dengan saudara-saudara kami ini. Renungan kami hari ini adalah kepedulian, belas kasihan. Karena itu kami percaya Tuhan berbelas kasihan pada saudara-saudara kami ini. Di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami berseru bersama, kiranya saudara-saudara kami ini tertolong lewat kepedulian orang lain atau berbagai cara, bahkan mujizat. Bila saudara-saudara kami ini diberdayakan dari kesulitan ekonomi yang sedang mereka alami, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan dalam hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara satu dengan yang lain. Kesalahpahaman, kecurigaan, bahkan hal-hal kecil, perkataan-perkataan yang menyakitkan, yang membuat komunikasi menjadi buruk. Kami berdoa bagi mereka ini, bersama dengan mereka ini. Juga di dalam belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya saudara-saudara kami ini pun dapat merasakan gerakan-gerakan perubahan yang memungkinkan mereka untuk berharap. Pertama-tama, biarlah mereka dapat memandang anggota keluarga sebagai manusia, manusia biasa, manusia yang bisa saja menyenangkan hati, tetapi juga bisa menyakitkan hati. Tetapi sebagai manusia itulah mereka, itulah keberadaan mereka yang perlu diterima dan didengarkan. Karena setiap orang mempunyai juga kegelisahan hatinya, kekhawatiran yang kadang-kadang terekspresikan lewat kemarahan, lewat kata-kata yang menyakitkan. Di balik itu adalah ketakutan, kekhawatiran, kesendirian, kesepian. Kiranya hidup rumah tangga dipenuhi dengan kerelaan untuk menjadi teman, menjadi sahabat bagi anggota keluarga yang lain. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ingin didoakan. Yang pertama adalah mereka yang sedang studi dan memohon kelancaran di dalam studi maupun juga pekerjaan mereka. Saudari Rahel Siski, Saudara Pradana Saktia Adi, Saudari Fiorenza, Saudari Timothy Ruth, Saudara Ferry Gotama, Saudari Avila, Saudari Tesalonika, Saudara Yerman, Saudara Almendo, Saudari Ivana, Ibu Imah, Saudara Ferry Irawan, Saudara Haryanto, keluarga Ibu Grace Trimelda, Saudara Haryo Priambodo Adinegoro. Kami juga ingin bersama-sama mengingat nama-nama saudara kami yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Bapak Wiji Sukardi, Ibu Sri Ruwi Dowati, Ibu Widya Kumara, Saudara Yuan, Ibu Veronita, dan Ibu Familia Susilawati. Demikian pula saudara-saudara yang kami tidak sebutkan namanya namun sedang dalam sakit dan masa pemulihan. Kiranya mereka diberikan hati yang gembira untuk membantu pemulihan, dan keluarga yang peduli untuk menyokong masa pemulihan, dokter serta perawat yang tepat dalam memberikan pengobatan. Semuanya itu adalah berkat Tuhan bagi mereka yang kiranya tercurah. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing yang masih dipenuhi dengan tantangan dan pergumulan, dengan satu harapan bahwa iman kami makin berkembang, makin maju di tengah berbagai macam tantangan itu. Dan lebih daripada itu, kami sungguh mampu memberdayakan orang lain dengan belas kasih. Biarlah hidup kami ini berguna, hidup kami ini berarti, hidup kami ini Tuhan pakai untuk menolong orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon. Amin.
1: Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasul kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saatnya kita memberi persembahan pada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang akan diedarkan, atau dapat memberi persembahan via online QRIS di mana barcode dapat diakses pada layar maupun pada bangku jemaat. Kiranya hal ini dapat membantu seluruh jemaat berpartisipasi dalam memberi persembahan dengan penuh syukur. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan mendasarnya dari firman yang terambil dari 1 Tesalonika 5:18. Mari kita baca bersama-sama. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
2: Sambil kantong persembahan dijalankan, kita pujikan Kidung Jemaat 433, Aku Suka Membagi.

0: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada setiap kami anak-anakmu untuk datang di tempat ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan sucikan, Tuhan berkati, supaya gereja melalui gereja ini, kepanjangan tangan Tuhan, kasih Tuhan semakin nyata, dirasakan oleh sesama di sekitar kami. Tuhan, kami juga rindu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya. Biarlah Engkau memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan biarlah semuanya boleh kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
1: Bapak Ibu Jemaat, dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan Yesus selalu setia menjadi pelindung tetap bagi kita umat kepunyaannya.
2: Musim kehidupan yang terus berganti, dikala hidup penuh cobaan dan tantangan, Tuhan tetap sertai. Tuhan tetap setia menyertai langkah kita. Untuk mensyukuri penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini, bersama kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 138, Setiamu Tuhanku Tiada Bertara.

Saudara, kembalilah ke tempat saudara masing-masing sambil mengingat perkataan dari Tuhan di dalam Matius 18 ayat 33 tadi. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Terimalah berkat Tuhan.

Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang kembali. Amin.

0: Saudara terkasih, dimohon untuk cek kembali barang yang dibawa supaya tidak ada yang tertinggal. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dikuatkan dalam doa, bisa menemui tim doa yang berada di depan ruang kaca multimedia atau menghubungi majelis jemaat di ruang konsistori.
1: Bagi Bapak Ibu jemaat yang rindu berpelayanan, dapat bergabung bersama tim paduan suara Elsa atau bersama kami tim pelayan kebaktian umum dengan menghubungi rekan-rekan PIC yang berada di sisi kanan depan, serta dapat mengunjungi laman akun sosial media KBU GKI Gejayan. Kami segenap pelayan yang bertugas mengucapkan
2: selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Citra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.
2: Siapa nama yang paling berkuasa dalam kehidupan kita?

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
11: Mana Kampus?
12: Petra FM.

Puji Gusti, kita dipun ingetaken Gusti dados sumber gesang kita. Mila sampun ngantos kita kisah medal saking sumbering gesang menika. Sawet, matur nuwun awit peladosanipun ingkang ngingetaken kita bab sumbering gesang. Sak menika badhe ugi dipun ladosaken perkawis mirunggan inggih menika penyerahan simbolis bantuan dana pendidikan kados ingkang dipun mangertos GKJ Gondokusuman gadah komisi pendidikan ingkang satunggaling programipun menika maringaken bantuan dana pendidikan. Puji Gusti, taun ajaran 2016-2017 menika wonten sederek 123 ingkang saged dipun sengkuyung anggenipun sinau. Saking SD wonten 3 dasa, SMP 2 dasa, SMA SMK 6, lan perguruan tinggi wonten gangsal mahasiswa teologi UKDW. Lan ing wekdal menika wonten lari-lari sederek-sederek ingkang badhe nampeni dana pendidikan kanthi simbolis makili kanca-kancanipun. Mangke sedaya badhe nampeni wonten ing pembagian dana pendidikan tabuh 11 wonten ing papan menika. Dados kula aturi jumeneng wonten ing ajeng saking SD ingkang makili Oliver Andrian saking wilayah Kalih. Ingkang SMP Bagas Riyu Saputra saking wilayah Kalih Welas. Ingkang SMA Violet Triksi saking wilayah Setunggal. Lan ingkang perguruan tinggi Trilion Putra saking wilayah 3. Menika badhe dipunaturaken kanthi simbolis.

Ibu bapak saha sederek-sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika semoga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturaken saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun mawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung sarana Kris ugi sampun dipun cawesaken pirantinipun. Minangka pangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Jabur 50 ayat 11. Ingkang makaten suraosipun. Ngaturno panuwun minangka kurban marang Gusti Allah. Lan luarono nadarmu marang Kang Maha Luhur. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kidung pasamuan Kristen 180 gangsal podo setunggal dumugi sacekapipun. Pisungsung kunjuk mring Allah.

0: الذهن.
1: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Pak, temenin belanja yuk.
5: Belanja kemana sih?
4: Kemana kampus?
6: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
4: Loh, kok jadi papa yang semangat?
5: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
7: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
8: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Piro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Kenjang Bapak Ibu Sederek. Shalom Bapak Ibu, kita kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dinten punika kita panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah GKJ Wirabrajan dinten Minggu kaping kalih 13 September 2016. Kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer. Paring pangapunten punika sae. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawiseken manah ngabekti ing ngarsanipun Gusti wekdal ening kasemanggaaken. Jemaat kasuwun jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, Gusti sampun paring pangapunten ingkang tanpa winates. Pramila sumangga kula lan panjenengan sami suwan ing ngarsanipun Gusti kanthi manah ingkang kebak raos syukur awit asih tresna Gusti ingkang sampun kita tampi menika. Lan sumangga kita memuji asmanipun Gusti lumantar kekidungan Unit pinuji Gusti.

Para kinasih, semoga tetunggilan kita yang wekdal meniko, sami kita sengker minongko pangibadah ing ngarsanipun Gusti Allah, kanthi pengaken, pilih Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi meniko, tuing pitulungan kita.

Pamaosing Injiling dinten menika kapethik saking Injiling Yesus Kristus miturut pasaksinipun Matius 18 ayat 21 dumugi ayat 30 gangsal ingkang mekaten.

Bapak Ibu ingkang kinasih, sugeng enjing. Salam. Pripun kabare? Wah, puji Gusti. Dangu mboten pinanggih kalian kulo. Pun sedasa taun ngeten-ngeten. Kulo nek ngladosi ten gedhong kiwa nggih. Nika kulo kasuwun ngladosi wonten mriki. Nah, ingkang sepisan Bapak Ibu, matur nuwun datang adik-adik SMP Bebkri 5 nggih. Wah, nika siswa-siswane Pak Jarot sajake nika. Nggih, terima kasih. Nika langka nggih. Nek ten gereja nggih kula masrahke maca utawi lektor datang remaja menika mboten wantun. Bapak Ibu mirengaken wau ingkang pun waos nggih. Mangkel mboten. Mireng. Nggih. Sae lho. Nggih, lare-lare semanten menika nganu sami wantun maos basa Jawi. Panggenan kula menawi ibadah basa Jawi menika ingkang mangkat nggih, kinten-kinten kalih lare niki. Wis pinten nika. Sanesipun ingkang nem-nem menika wah cari yang bahasa Indonesia. Karena pun mboten ngetren. Menika wonten pepantan panggenan kula menika basa Jawinipun sewulan ping kalih. Rapat majelis wulan menika sampun wonten usulan supaya dijadikan satu saja. Jadi tidak dua kali sebulan tapi sekali saja. Karena menapa? Peminatnya tidak banyak. Nah, lajeng le ngedum damelan menika repot milanipun pun anu le basa Jawi sebulan menika sepisan mawon. Menawi wirab dasar menika saben njing basa Jawi. Oh, gantos-gantos ya. Oh, nek panggenan kula pokoke sebulan sekali saja. Menika jos Pak Jarot mangke lare-lare lebih sering diminta untuk membaca tawi lektor basa Jawi menika luar biasa menawi mengkaten nika. Nah, Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih, menawi Bapak Ibu mireng berita lare SMP nggih, tawi SMA ngaten nika diajar kancane. Diajar kancane terus di video. Sik ngajar cah pirang-pirang. Yuk nganti tele-tele. Contone kados ten pundi? Ingkang maos kutha Winangun, Kolomben. Pas antri MBG lajeng wonten laris tunggal diseret metu terus diajar kancane. Menawi Bapak Ibu mirsani video berita ingkang kados ngaten menika raosipun dos pundi? Miris. Mungguh anakku pripun? Sing diajar niku putrane jenengan utawi wayahe jenengan? Kinten-kinten jenengan pripun tanggapane? Nesu mboten? Oh, mesti nesu. Pokoknya tak labrak sekolahane ngaten niki ta. Sobi nek lah bocah iki sregep e nek minggu nang gereja sok gelem dadi lektor. Ah kok nang sekolahan diajar kancane. Sobi nek menika kedadosan dateng lare semanten menika wau, pripun raos sing manah kita menika? Mesti nesu to nggih. Ikut marah. Pokoknya melu nesu. Lajeng wonten ing internet menika, wonten ing sak ngandhapipun berita menika kathah komenipun. Kebanyakan komen menika dos pundi surasipun? Tapi bedek. Jangan mau diajak damai. Jangan mau diajak damai. Kolomben tendalan wonten sepeda motor menika nyinggol Alphard, sing duwe Alphard metu terus ngepruki sepeda motore. Nggih gitu? Ta?

Jaluk jaluk. Utawa apike njukuk watu genti ngepro alpate ngoten niku. Setuju? Mboten. Nawi kita maos utawi Bapak Ibu mirsani berita menika lajeng wonten ing gereja ngeten nika pun dangu apike dame apa ora? Mesti le jawab dame. Apike mengampuni ora? Mesti le jawab mengampuni. Niku nek ten gereja. Ngeten iki. Nek mangke wonten dalem menawi garwanipun menika nglampahi perkawis ingkang mangkelke jengkelke nesu napa dame? Wis ra apa-apa, Pak. Ra apa-apa. Sesuk baleni neh. Ngaten niku. Napa muni angger sesuk meneh turun nang jaba. Nah, oh menawi ngaten menika pas awake dhewe sadar ngaten iki, oh ya dame, enggak apa-apa. Boten napa-napa. Wong Gusti Yesus nggih ngapura kok. Gitu? Gusti Yesus nggih ngapura. Nek kula niki khotbah ngeten iki terus mangke kula watuk-watuk kados wonika, puang ngomong sekecap terus watuk, ngomong sekecap watuk, mangke Bapak Ibu kundur saking gereja ngrasani kula mboten. Jan pendhetane sedayu iki kur nggota watuk e. Lek khotbah ro lewatuk, kuwi kok akeh lewatuk. Sesuk neh rasa dundang. Utawa nek dundang dipastikan sehat ngeten niku. Napa anu ngeten iki. Wah mesake ya Pak Ndito Sedayu iki. Wis watuk-watuk ngono wae direwangi isuk-isuk tekan Wirabrajan. Sing pundi kinten-kinten komene? Sing nomor setunggal nomor kalih. Wis mesti ya senjelai tenan neng gereja direwangi esok-esok adus makan neng gereja pendeta neng khotbah kur nggota watuk iki-iki gereja apa klinik ngoten iki. Terus Bapak Ibu mengampuni nggih, mengampuni, memaafkan menika paring pangapunten menika sanes perkawis ingkang gampil dipun lampahi. Nek pas bar maca Alkitab utawa pas bar nonton tayangan waosan Alkitab kados wau menika luweh ngeh to menawi wonten mriku ana wacane wonten gambare kira-kira jaman biyen kinten-kinten Gusti Yesus ling ngendika ngono kuwi. Terus mangke dugi dalem panjenengan mau mangkat dereng sarapan to. Nah, terus dugi dalem neng meja ya ora ana sarapan. Gek nggone isih acak-acakan. Anake ana sing isih durung tangi. Nggih, ngarep TV abur-aburan, ruang tamu sih abur-aburan, dapur niku sih teng gelarah. Kumbahan dereng ditandangi. Nesu nopo ah ya ora apa-apa tak tandangane tak resiki sih ngantuk pole ngeten niku to buka lawang kamare bocah-bocah niku sih ngantuk pole hoe ya turu meneh wae ora apa-apa wong minggu kok ngeten nopo terus nesu apike pripun bocah keset. Neng gereja ora mangkat, neng omah ra resik-resik. Ketoke ngoten niku mboten. Nah, Bapak Ibu ngaten menika angel. Nggih, angel ingkang naminipun paring pangapunten. Nggih. Kita menika asring nggih pokoke reaktif, reaksional. Apa-apa langsung ditanggapi dengan emosi. Napa malih menawi kita menika samangke dawah oh, kita tersakiti. Kula menika mados wonten Google.

0: Ngaten Bapak Ibu. Dorongan balas dendam adalah reaksi emosional yang sangat manusiawi dan alami. Niku jarine Google ngeten niku. Ketika seorang merasa dihina atau diperlakukan tidak adil. Nah, akar dan kekuatan dorongan balas dendam menika sebabipun ingkang sepisan naluri evolusi. Dados secara psikologis dendam dulu berfungsi sebagai alat perlindungan diri. Niku zaman riyen. Dan cara menegakkan keadilan agar orang lain tidak semena-mena. Anggere aku dikapak-kapak ke mingkur manut, sesok aku ya diperlakukan ngono kuwi. Asring ngoten niku mboten ten manah kita. Oh, mesti ngoten niku. Kuwi iki nek ora tak lawan aku sesok mesti ya mingkur dinyek terus ngene iki. Aku mesti mingkur dipiloro terus ngeten iki. Mila menika wau naluri evolusi. Ingkang kaping kalih pemulihan harga diri. Saat disakiti otak merasa harga diri itu terluka. Bilanipun lajeng menuntut pemulihan yang instan dengan kita membalas. Nah, ingkang kaping tiga menika janji palsu otak jarine wonten mriki. Otak sering mengecoh kita dengan berpikir bahwa membalas dendam akan mendatangkan rasa lega yang tuntas. Marem aku wis tak bandem gendi. Marem aku mau neng gereja petukan wis tak lokke genti. Dek ben ngelokke aku mas benike menceng. Niku lule benike klambi niku rak sok menceng to nek kesusu ngoten niku. Wah mangkel tenane aku dilokke ngono kuwi nang ngarepe wong akeh isin to aku. Mau pas nang gereja meneh petukan genten nggone kono rite. Benti tak wales, Mas. Rite. Ngoten niku ta. Marem raose niku terusen. Bapak Ibu menika perkawis ingkang manusiawi. Naluriah kita mekaten menika. Namung Bapak Ibu, zaman semanten menika wonten napa? Raja kita. Ratu kita wonten ing Ngayogyakarta. Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 9. Menika nyerat mekaten. Niki kula nggih leleh ten Google niki. Dadi kula mboten gawe-gawe. Membalas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu. Tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Niku ngarsa dalem. Ten Google niki kula oleh. Terus membalas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Bapak Ibu ingkang kinasih yektosipun zaman semanten menika, Gusti Yesus ing wawan rembak kalian muridipun sinten menika wae ingkang nyuwun pirsa dhateng Gusti? Petrus. Nah. Ngampun iki ping pira to? Napa ping 7? Gusti Yesus lajeng ngendikanipun ping pinten niku wau? 70 kali 7 kali. Nah, menika tegesipun napa? Mboten kok jumlahe wong niku mingkur 490 nggih. Ning mboten masalah jumlahipun. Ampun terus mangke Bapak Ibu ngitung nggawe buku neng omah. Pokoknya kayak kene nang dhuwur TV iki buku iki, ya. Pokoke dhuwur lemari ngoten niku. Pokoke tak anggo nyatet iki. Nah, engko anggere bojoku pet corek dicitit. Wah, ngene. Ra apa-apa, Pak, ngoten niku to. Ha, niku pisan iki. Ha, sesuk meneh wonten apa malih niku dimulai sejak menikah. Nek menikah niku, nek tekan sak niki njok corekane pun pinten. Ingkang pasangan ingkang paling sepuh sinten ingkang rawuh siang apa enjing menika? Nah, Ibu, Bu sinten, Bu? Nah, Bu, pitakenan kula. Berapa kali Ibu mengampuni Bapak? Memaafkan Bapak. Pun ping pinten, Bu? Ibu-ibu tiga ingkang wonten ngajeng, Bu, sampun ping pinten memaafkan Bapak? Boten ketung. Boten ketung. Dadi nek kebar dadi manten niku terus damel buku, tinggo nyatet lehku memaafkan. Ya. Yeah. Pokoke anggere ora pegatan. Ya, yeah. Anggere ora pegatan buku niku nganti tekan sak niki jenengan yuswa 90 taun mesti wis ganti ping bola-bali. Ya. Yeah. Ibu-ibu ingkang wonten ngajeng menika menawi puru anggenipun napa memaafkan Bapak niku dicatet mesti bukune pun ganti ping pinten, Bu? Wah, pun ping kathah to. Pun mboten muat bukune. Karena menapa menawi kita kepengin langgeng relasi kita, hubungan kita, sesambetan kita menika, salah satu kunci utamanya menika memaafkan. Nggih. Okay. Memaafkan, pokoknya memaafkan setiap saat. Milanipun Gusti Yesus anggenipun ngendika menika 70 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali menika mboten persoalan jumlah, menika persoalan oh itu tidak terbatas. Lehmu ngapura kuwi tidak terbatas, ora ana watese. Aja nganti dibatesi. Pokoke anggere buku iki sesuk kebak. Nah. Niku kinten kula usia pernikahan 3 tahun sudah end. Kula yakin niku. Kula yakin. Mila Gusti Yesus menika anggenipun dawuhi para murid lan menika ateges kalebet kita sedaya menika oh tidak terbatas. Pancen menika mboten gampil. Mboten gampil. Hangampet esok en, buan, baru momongan yo rapopo neng begitu balik ngata niku, rasane kepengen kuak ngene kita nanane, aneng piye awes batu dadi bojone, gitu, wes kebacut eh, gak nek nang gereja ki pernikahan sekali, anggri sih wonge, sak jelain jelaine tetep bertahan, setuju? Bertahan, bertahan. Ah bertahan, nih yang pun sepuh-sepuh ngeten iki, awang pun pripun, awang pun semanten, sepuhipun. Terus menika Bapak Ibu. Oh tidak ada batasnya, mboten wonten watesipun. Lan menika wajib hukumipun kangge kita para tiyang Kristen. Karena menapa? Oh kunci keselamatan kita itu adalah pengampunan Tuhan. Tetes kunci keselamatan itu merap kita para tiang Kristen menika namung pangapuntenipun Gusti Allah. Tetes menawi mboten wonten pangapunten saking Gusti Allah, kita menika mboten saged slamet. Nggih. Ora nono menawi tiyang menika arep digoleki api ero eleke klerune ro benere menika njuk okeh benere nek wonten ngajengipun Gusti menika mboten badhe pinanggih mekaten menika mesti kathah dosanipun gitu. Tapi mangitung Bapak Ibu kit esuk tangi turu nganti mangke badhe sare malih panjenengan mangetang. Niku dosa sing neng jero, sing neng ati, sing dibatin, sing dingengen, sing urung dilakoni, sing ora diucapke. Menika kathah sanget mangke. Milanipun menawi badhe sare menika ndedonga. Nyuwun pangapunten dateng
1: Gusti.
0: Gusti sedinten menika kula sampun nglampahi ingkang lepat. Mugi sih pelas paduka kaparingaken dhateng kawula. Kula nek ndalu ajeng tilem kula mesti ngaten. Mergane napa? Ya nek sesuk tangi. Nek ora sinten sing saged mesthekke nek awake dhewe niku tilem njuk mengko mesti tangi. Mboten-mboten kang saged mesthekke to. Bilanipun menawipun netang gesang kita menika mesti kathah klentunipun, mesti kathah dosanipun. Mila kita menika madhep mantep dados pendherekipun Gusti, madhep mantep dados tiang Kristen menika karena menapa? Karena keyakinan kita bilih Gusti menika paring pangapunten dateng kita menika kuncinipun. Lah nek awake dhewe niku sampun nampi pangapunten saking Gusti, mila ingkang kedah kita lampai menika juga memberi ampun, memaafkan orang lain siapapun itu. Ojo nganti ana jelehe. Wong awake dhewe niku pun diapura kados waosan Alkitab kita dinten menika wau. Wong utangmu ki wis tak lunasi kok kancamu duwe utang tok oncet-oncet. Ngeten niku to? Bapak Ibu ngamin mboten niku. Nek utange jenengan niku pun dilunasi Gusti. Amin mboten? Oh, kok ragu-ragu kados jenengan. Nek utange jenengan niku dosa-dosa jenengan niku pun diapunten saking Gusti. Panjenengan sampun nampi pangapunten saking Gusti. Amin. Amin. Utange pun lunas, pun dilunasi Gusti Yesus. Amin. Pun sakniki dinolke. Nek wonten warga liyane sing do kagungan utang, Pak Pri. Pak Pri utang kula ten kelas wis dinolke nggih. Wah. Setuju mboten? Wah, nek niku nggih mboten, Pak. Niku wonten itu. Lho niku ten gan ilustrasi cerita menika wae ngaten lho, nggih to? Wah, diampuni. Oh, iku mah duncet-duncet ngaten menika wae. Nggih. Nah, Bapak Ibu namun tentu ingkang penting ingkang kedah kita mangertosi menika, ya. Utang niku kewajibane nglunasi kok njuk ora njaluk ora dilunasi. Dumeh ana ing Alkitab niku gene diapunten ngoten niku amboten niku senes urusane senes niku nggih enggak gadahi utang niku nggih kewajibane nglunasi mungkin yo kowe mau ngrungokke ora kok bae Pak Mendito mau sing laku nyilih 2000 wingi rasah dagih yo ngoten niku nggih mboten ngoten niku mangke kondur terus ngoten niku mas esuk yo dramakan anggrek lha sebab namung ingkang kedah kita mangertosi menika obileh gesang kita menika atas jaminan keselamatan pemberian Tuhan, atas pengampunan Tuhan. Mila wonten ing gesang kita menika kita harus setiap saat siap sedia kangge menapa paring pangapunten. Menika dados mengampuni memaafkan menika karena kita menika kemutan mangertos memahami bilih kita menika sampun dipun apunten dening Gusti. Mila Bapak Ibu, monggo gesang kita menawi badhe tentrem rahayu nglampahi menika kita gesangi semangat mengampuni menika. Kita gesangi semangat saling mengampuni, memaafkan paring pangapunten dateng sinten kemawon. Menika mangke gondor saking gereja. Pokoknya nek tekan dalam meniku reget ya diresiki, nek ting gelarah ya terus ditoto, nek ora nono daran ya terus masak pun ngeten niku mawon. Nggih, mboten usah nyalahke sinten-sinten. Ngotenan to mau jajan ora gelem. Ning nek niki mangke supados mangke mboten dados congkrah medal saking gereja, Bapak Ibu kasuwun mampir wonten. Nah, usaha dana nggih nika napa-napa nika. Nah, usaha dana wonten ngajeng gereja. Amin Bapak Ibu. Amin. Gusti Yesus paring berkah. Selamat
1: mengampuni.
0: Wekdal rem kagem panjenengan.

0: Bapak Ibu, semoga kita sami ndedonga. Puji miwah panuwun syukur kunjuk wonten ing ngarsa paduka duh Pangeran. Semanten ageng ing sih kadarman paduka dhateng kawula. Pangrimat paduka wonten saurting gesang kawula. Setunggal minggu ingkang sami kawula pengkeraken, paduka tansah paring berkah sakwerining kasainan wonten ing gesang menika. Pakaryan pedamelan ingkang saged sami kawula rampungaken soho sakwerining kewajiban-kewajiban ingkang saged sami kawula lampahi. Sedaya sampun sami kawula lampahi kanthi sae. Lan kawula ugi ngunjukaken panuwun syukur menawi sakdangunipun kawula nglampahi gesang setunggal minggu kepengker menika ugi paduka ngrimati gesang kawula. Rejeki tetedan unjukan menapa kemawon ingkang kawula tampi sedaya menika namung awit sih rahmat paduka. Mila kepareng kawula sami ngunjukaken panuwun syukur wonten ing ngarsa paduka. Mbabaraken raos syukur kawula kanthi pangabekti ing enjing menika. Karana kawula sami ngrumaosi tanpa pitulungan paduka, yektosipun kawula mboten saged nglampahi menapa-menapa. Mila menawi paduka ngeparengaken kawula sak mangke, wangsul malih wonten ing griya kawula, wonten ing padintenan kawula ing ayan lan pedamelan kawula piyambak-piyambak. Kawula sami nyuwun sih rahmat paduka, kegiatan paring paduka, supados dhewe saged sami kawula lampahi kanthi sae. Tumrap kawula para tiyang sepuh, anggen kawula sami nggulawentah brayat kawula. Didik putra wayah kawula, paduka berkahi kawula kanthi kesabaran, ketelatosan, soho katresnan, supados kawula saged tansah dados tuladha ingkang sae tumrap anak putu kawula. Soho kawula saged tansah njagi iman lan kapitadosaning brayat kawula. Anggen kawula sami ngabekti dumateng paduka. Nyuwun panganti paduka duh Pangeran, supados dhewe saged sami kawula lampahi kanthi sae. Mekaten ugi anak putu kawula, pasinanipun, pedamelan lan pakaryanipun, paduka berkahi, sedaya saged sami dipun lampahi kanthi sae. Dadosaken kaluhuraning asma paduka. Kawula ugi ngemuti lan ndongaaken brayat-brayat warganing pasamuan paduka. Sepinten ingkang sami nandang kaprihatosan kacingkrangan awit mawarni-warni perkawis wonten ing gesangipun. Paduka ingkang tansah paring pitulungan, paduka ingkang tansah paring tambahing kegiatan tumrap sederek kawula menika. Temah sedaya ayanipun saged dipun lampahi kanthi sae. Perkawis-perkawis ingkang kedah dipun adepi saged pun rampungaken kanthi sae awit sih pitulungan lan panuntun paduka. Kawula ndongaaken sanak sedherek kawula ingkang sami nandhang sakit. Mboten sakit kawula sebataken setunggal mboko setunggal ingkang pun rimat wonten ing griya sakit menapa ingkang dipun rimati wonten ing griyanipun piyambak-piyambak dening brayat ingkang tersenani. Kasaget no sedaya lumampah kanthi sae, pulih sehat saras malih lan saged sarengan kalian kawula ing pangabekti menika. Kawula ugi ndongaaken ingkang samangke sami badhe nglampahi perkawis ingkang boten gampil, mendhet keputusan-keputusan ingkang boten gampil, ayahan-ayahan ingkang boten gampil, ingkang boten enteng, paduka sagetaken brayat-brayat menika nglampahi kanthi sae. Mekaten ugi peladosan-peladosaning pasamuan, peradataning pasamuan, Bopo Pamulang, Bopo Pendeta Yusep, Ibu Pendeta Nanda, ugi kawula ndongaaken brayat ingkang tinilar dening Bopo Pendeta Emeritus Edi Kris Budiarto. Paduka berkahi supados sedaya saged nglampahi ayahan peladosanipun kanthi sae. Komisi panitia, pegawai, koster, pengiring pemandu lagu, multimedia, sedaya ingkang sami lelados wonten ing pasamuan paduka menika paduka berkahi, temah peladosanipun saged lumampah kanthi sae ndadosaken kaluhuraning asma paduka. Kawula kintungaken peladosan-peladosan lumantar yayasan sekolah-sekolah Kristen. Gusti paduka berkahi sedaya lumampah kanthi sae paduka ingkang tansah paring kegiatan lan kawicaksanan supados sedaya menika saged dipun kelola kanthi sae, dipun kulawentah kanthi sae. Bangsa lan negari kawula paduka berkahi, pemerintahaning negari kawula paduka berkahi, supados kawula saged ngraosaken gesang kang kebak karaharjan. Mekaten pandonga panyuwun sedaya kawula njugaken landhesan sih kamiranipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lumebet ing pisungsung syukur. Para sedherek, menawi dinten menika kula panjenengan taksih saged gesang lan ngraosaken sagunging berkah. Menika namung awet sih rahmatipun Gusti. Pramila sumangga kula panjenengan nelaken panuwun dhateng Gusti kanthi atur pisungsung tinalesan sabdanipun Gusti saking 1:29 ayat 17 mekaten.
2: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
3: Ayo, mana nih pencet Ami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Sampai 5,7 Petra FM.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858 7809 0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKI Ngupasan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Shalom. Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Mohon selama ibadah berlangsung agar handphone dimatikan atau dalam mode hening. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, ibadah hari Minggu tanggal 13 September 2026, ibadah pukul 09 WIB. Yang pertama, persembahan pujian. Ucapan selamat datang kepada teman-teman dari paduan suara Hosana dari GKI Bromo Malang yang akan memberikan persembahan pujian pada ibadah saat ini. Selamat melayani dalam ibadah di GKI Ngupasan. Yang kedua, kebaktian hari ini. Ibadah hari ini dengan tema Pulihlah dalam Anugerah. Pelayan firman Bapak Pendeta Eka Setiawan Tejo Kesuma dari GKI Pajajaran Magelang. Pemusik Saudara Kaleb dan Saudara Erik. Prokantor Karon dan Kantoria dari Paduan Suara Gloria. Lektor Ibu Ana Ernawati. Pemazmur Saudara Eldo Wahyu Putranto. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati dalam ibadah.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dalam anugerah Allah yang rahmani, kita mengalami ibadah pagi hari ini. Mari kita sambut anugerahnya dengan bersemangat dan hati penuh syukur. Kunyanyikan kasih setia Tuhan.

0: kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
1: Dan menyertai saudara juga.
0: Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau mengucapkannya selamat pagi Bapak Ibu biasanya untuk yang tua. Kalau yang muda itu gini, selamat pagi. Nah, ya toh jawabannya lah beda toh. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya akan diundang di tempat ini untuk boleh melayani bersama. Saya Eka Setiawan dari GKI Pajajaran, bukan Bandung Bapak Ibu, GKI Pajajaran Magelang. Ya, orang-orang keliru mesti Bandung, enggak Magelang. Wong Magelang ya, GKI Pajajaran Magelang. Selamat mengikuti ibadah juga yang ikut live streaming bersama dengan kita pada saat ini. Saudara, satu sukacita bersama, kita boleh saling bersekutu, saling menyapa satu dengan yang lain. Tak lupa saya menyampaikan salam juga dari GKI Pajajaran Magelang, anggota jemaat beserta dengan majelis jemaat. Biarlah persekutuan kita senantiasa boleh tercipta dan kita senantiasa boleh bersyukur karena Tuhanlah yang menyatukan kita. Mari kita bernyanyi dan bersyukur untuk cinta kasih Tuhan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah Allah yang melimpah, kita sadar begitu banyak hal yang telah mendukakan hati Tuhan. Segala pikiran dan perbuatan kita telah menyakiti Tuhan dan sesama. Mari kita mengakui segala dosa kita kepada-Nya dan memohon ampunannya. Mari kita berdoa secara pribadi dan kita tutup dalam doa bersama.

Bapa, Allah kami yang penuh kasih, kami datang dalam hadiratmu yang kudus dengan keberadaan diri kami. Ampunilah kami bila hidup yang engkau anugerahkan justru jauh dari kehendakmu dan mendukakan hatimu. Kasih dan kerendahan hati sebagai tanda hadirnya kerajaanmu yang harusnya kami realisasikan, justru kesombongan, rasa egois, dan kebencian yang kami lakukan. Ampunilah perkataan, sikap, dan laku hidup kami yang tidak berbuah kasih, kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang kau teladani dan kehendaki. Terimalah doa pengakuan dosa kami, biarlah terangmu yang bercahaya, kasih dan anugerahmu yang besar, melenyapkan dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus, Sang Penebus kami, kami telah berdoa. Amin.

0: Saudara, inilah berita anugerah bagi kita seperti tertulis di 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di dalam kasih Allah yang setia, kita diampuni dan dipulihkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Tuhan besertamu.

Saudara, kita diajak bahwa apa yang kita lakukan itu bukan dengan karena kekuatan kita. Ada tangan Tuhan yang mendampingi kita, ada tangan Tuhan yang memampukan kita. Kaulah harapanku.

0: Kita berdoa. Bapa, kelah harapan kami. Kami sadar kami tak mampu berjalan sendiri. Tanpa tuntunan, tanpa bimbingan, tanpa pendampingan Tuhan. Dan kini kami bersyukur karena kembali bersama-sama kami boleh menghayati firman Tuhan. Engkau mau berbicara kembali kepada kami. Dan kami sadar siapa kami. Kami tidak layak, tetapi Engkau layakkan. Kami tidak mampu. Kami karena itu kami mohon mampukanlah kami. Dampingilah kami ya Roh Kudus. Ketika kami membaca, ketika kami menghayati firman Tuhan. Mampukan kami. Mampukan hamba juga. Pakailah hamba untuk menguraikan apa yang hendak Bapa nyatakan kepada kami semua pada saat ini. Inilah kami ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami mohon, berfirmanlah kepada kami Bapa. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
1: Penderasan Mazmur berdasarkan dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13.

firman Tuhan yang akan kita renungkan berdasar pada kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Sesuai Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup orang banyak. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.

Saudara, ada seorang anak yang telah bertahun-tahun tidak berbicara banyak dengan ayahnya. Percakapan mereka hanya berlangsung singkat dengan kalimat-kalimat pendek. Pertanyaan-pertanyaan sederhana pun terasa berat. Berat untuk diucapkan dan juga berat untuk dijawab. Mereka tidak bertengkar, ya enggak. Tetapi juga tidak benar-benar dekat. Nah, suatu hari seorang teman bertanya kepada sang ayah, "Mengapa hubunganmu dengan anakmu seperti itu?" Saudara, ayah itu terdiam cukup lama. Lalu dia menjawab demikian, "Saya enggak tahu ya. Mungkin dia sudah berubah." Tetapi beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Sebenarnya saya tahu." Saudara, ayah itu bercerita banyak bahwa ketika anaknya masih kecil, ia sering terlalu keras kepada anaknya itu. Ia terlalu cepat marah. Anaknya tidak benar sedikit menjatuhkan sesuatu di depan ayahnya. Ayahnya langsung marah. Dan ayahnya itu terlalu sering membandingkan dia dengan yang lain. Dan lebih banyak menuntut daripada mendengarkan. Ya, waktu itu ia berpikir, "Bukankah saya melakukan semua ini supaya anak saya besok menjadi orang yang baik, bahkan lebih baik dari yang saya alami sekarang ini?" Nah, saudara, tahun-tahun berlalu. Anak itu tumbuh dewasa, dan apa yang terjadi? Dia memilih menjauh. Sang ayah sebenarnya ingin memperbaiki hubungan mereka. Tetapi ada satu kalimat yang sangat sulit ia ucapkan. "Nah, dulu ayah salah. Ayah pernah melukaimu." Saudara, bukan karena sang ayah tidak tahu bahwa dirinya salah. Ia tahu. Tetapi untuk mengakui kesalahan berarti harus apa? Membuka kembali sesuatu yang selama ini ia tutup rapat. Kalau ia mau mengaku dan berkata, rasanya ada rasa malu, ada gengsi, ada ketakutan bahwa anaknya nanti akan berkata, "Nah, sekarang baru ngaku kan?" Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan. Kadang-kadang, bukankah kita seperti itu? Kita lebih mudah untuk mengatakan, "Saya juga disakiti. Saya ini juga disakiti." Daripada kita pernah berkata, "Saya juga pernah menyakiti." Tetapi yang paling pertama kali kita merasakan dan bilang, "Aku ini orang yang disakiti, saya juga disakiti." Tapi kita lupa bahwa kita juga pernah menyakiti. Kita lebih mudah menjelaskan mengapa kita melakukan itu semua ketika kita menyakiti, daripada mengakui bahwa yang kita lakukan telah melukai orang lain. Nah, saudara, akhirnya kedua belah pihak sama-sama terluka. Yang satu terluka karena pernah disakiti. Nah, yang lain takut karena pernah menyakiti. Sementara ada satu kalimat yang tidak pernah terucapkan, yaitu, "Maafkan saya." Nah, bagaimana dengan saudara-saudara Yusuf yang pernah iri dengan Yusuf?
Adakah juga kata maaf keluar dari saudara-saudaranya? Saudara, setelah tahun-tahun berlalu, kehidupan mereka berubah. Tapi ketika Yakub ayah mereka meninggal, luka dan ketakutan masa lalu kembali muncul. Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita, kata saudara-saudaranya, dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Bukankah mereka sudah sekian lama hidup bersama dengan Yusuf yang mereka jual pada waktu itu? Ayah mereka pun sudah bersama-sama. Tetapi mereka masih merasa takut. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka iri dan akhirnya menjual Yusuf dan membohongi ayah mereka. Tetapi yang muncul pertama kali bukan keberanian untuk mengakui kesalahan, melainkan ketakutan. Takut berhadapan dengan orang yang pernah mereka lukai. Mereka takut. Karena itu saudara, pemulihan membutuhkan dua pihak. Yang pertama, ada orang yang terluka dan perlu belajar melepaskan kepahitan. Dan yang kedua, ada juga yang pernah melukai dan perlu belajar menghadapi kesalahannya. Jadi yang pertama, yang terluka perlu belajar melepas kepahitan, dan yang pernah melukai perlu belajar menghadapi kesalahannya. Nah, keduanya ini membutuhkan anugerah. Yang pertama, yang terluka itu mampu untuk mengampuni. Yang pertama, orang yang terluka mampu untuk mengampuni. Dan yang berikut, anugerah yang berikut, orang yang bersalah agar ia memiliki keberanian untuk berkata, ya, saya salah, saya telah melukai, karena itu maafkan saya. Mudah saudara untuk dilakukan seperti itu, yang melukai maupun yang terlukai? Mudah? Kalau mudah, pulang setelah ini salaman ya.

tanpa sadar seringkali juga melalui perkataan dan perbuatan kita, ya, yang katanya sayang itu bisa melukai juga. Penjelasan dulu, alasan dulu disampaikan, dan juga ya saya melakukan itu semua karena keadaan loh, keadaannya seperti ini seperti itu, mau tidak mau saya harus begini bla bla bla bla bla. Panjang banget saudara, sampai permintaan maafnya lali. Uyuh, tadi belum minta maaf ya. Pokoknya jelas kayak dulu. Nah ya dia sih itu loh, karena dia itu loh membuat saya seperti itu, membuat saya seperti ini, membuat saya begini dan begitu. Ya saudara, mungkin penjelasan tersebut ada benarnya. Iya ada benarnya. Tetapi penjelasan itu tidak menghapus dampak dari perbuatan kita. Lihat saudara-saudara Yusuf. Mereka juga punya alasan mengapa mereka dahulu iri kepada Yusuf. Punya tuh alasannya kalau kita baca yang lalu-lalu itu. Bagaimana mereka iri? Lah ya Yusuf seperti itu diperlakukan seperti itu lah ya mereka. Kenapa Anda iri? Karena itu mereka menjual. Tetapi alasan itu tidak mengubah kenyataan bahwa mereka telah mencelakai Yusuf. Tidak bisa. Maka beranilah berkata saudara, saya mungkin punya alasan. Saya mungkin punya alasan, tetapi saya tetap bertanggung jawab atas luka yang saya timbulkan. Saya tetap bertanggung jawab atas luka yang saya timbulkan. Saudara-saudara Yusuf akhirnya harus datang kepada orang yang dahulu mereka sakiti. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk membela diri, tetapi apa? Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan membutuhkan kerendahan hati. Itu catatan pertama. Mengakui kesalahan membutuhkan kerendahan hati. Saya sadar bahwa saya pernah menyakiti kamu. Saya tidak ingin membenarkan apa yang saya lakukan. Ya, saya salah. Saya sungguh menyesal. Maaf ya. Saudara, mengapa kita takut mengakui kesalahan? Mengapa kita takut mengakui kesalahan? Karena kita takut setelah berkata, ya saya salah. Kita merasa, kita takut tidak lagi merasa berharga. Kita tidak lagi dihormati. Kita takut dan ketika aku mengaku, aku tidak lagi diterima. Ada rasa seperti itu. Dan saudara, apakah nilai diri kita itu bergantung pada kemampuan kita untuk selalu benar? Adakah di antara kita yang selalu perkataan dan perbuatan pikirannya itu selalu benar? Ada di antara kita? Kalau ada, mari kita belajar bersama dengan dia. Tidak, saudara. Perkataan kita bisa menyakiti yang lain. Perbuatan kita tanpa kita sadarin itu bisa juga menyinggung. Apa yang kita pikirkan menurut kita baik belum tentu menurut yang lain. Perbuatan kita tidak selamanya selalu benar. Kenapa? Kita rapuh, kita lemah. Selalu ada iri dalam diri kita. Maka hukum ke-10 dari 10 perintah Allah, jangan mengingini yang jahat. Keinginan itu, saudara, kita mencuri, kita membunuh, kita berzina, kita punya alat.

0: lain dan sebagainya, itu juga karena keinginan. Kita rapuh, saudara, kita rapuh. Kalau kita dapat mengakui kesalahan, itu karena kita berdiri di hadapan Allah yang penuh kasih dan mengampun. Bukan karena aku, bukan karena kita mampu. Bukan karena kemampuan kita. Maka selalu dikatakan semua karena anugerahnya kita bisa. Karena kita mau berdiri di hadapan Allah bersama dengan Allah. Allah yang tidak pernah mendendam, Allah yang tidak pernah selalu, Allah yang selalu bersama dengan kita. Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pengampun, itulah yang memampukan kita. Saudara-saudara Yusuf pernah melakukan sesuatu yang melukai satu generasi. Tetapi Yusuf tidak membalas dengan melakukan, dengan tidak melukai generasi berikutnya. Ya, saudaranya pernah melukai, dan termasuk dirinya dilukai. Tetapi Yusufnya sendiri tidak membalas dengan melukai generasi berikutnya. Jadi janganlah takut, aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Dan yang terjadi apa? Berangkulan, ya. Kayak Teletubbies itu ya, berangkulan. Saudara perhatikan, jangan takut. Jangan takut. Mereka takut, maka sekarang Yesus mengatakan, jangan takut. Aku akan memelihara kamu, kamu dan anak-anakmu. Oh saudara, ada kesempatan sebenarnya, sebuah rantai yang sebenarnya bisa terus berlangsung. Ketika Yusuf disakiti, ketika kita disakiti, kita menyimpan luka itu. Dan luka itu tidak hilang, saudara. Ketika saya mimpin PA, saya mengatakan, yuk, kita diajarin untuk mau memaafkan. Tapi Pak, iya bisa memaafkan, tapi apakah harus melupain, melupakan? Bisa enggak melupakan? Enggak bisa lah ya. Siapa yang suruh melupakan? Enggak ada. Tapi mau memaafkan. Kita punya kesempatan untuk itu, sudah disakiti, menyimpan luka, menyimpan sakit, dan kemudian membalas. Membalas. Bukankah membalas lebih kejam daripada tidak membalas, kan? Kita mau membalas, melukai orang lain. Dan akhirnya apa? Diteruskan kepada generasi berikutnya. Ingat ya nak ya. Ingat ya, camkan baik-baik. Itu tuh, ingat ya, lihat wajahnya itu ya, ingat ya benar ya. Itu dulu sudah menyakiti keluarga kita. So ojo ya, jangan ya, dengan dia ya. Ingat ya, ada kesempatan. Punya kesempatan. Saudara, kalau nah tadi pagi saya mengatakan saya suka film apa namanya? Siatyo Engyo. Pemanah Raja Wali. Bapak Ibu suka yang mana? Siatyo Engyo, Sinto Liaplu, Tolyung To. Suka kwecing atau oyong? Kwecing ya. Oyong ya kan? Terus apa namanya itu? Yoko dah berikutnya ya. Gitu ya. Nah, ini berarti generasi-generasi masa ya kan? Masa usil. Usil itu usia lanjut. Kalau komisi dulu kan namanya komisi lanjut usia ya. Maka namanya komisi lansia toh. Nah, kalau komisi usia lanjut namanya komisi usil, kan? Perhatikan saudara, film seri itu kan berseri terus ya. Karena apa? Tidak pernah berakhir toh. Ini katanya berakhir, masih berlanjut. Ya kan? Keturunan berikutnya balas dendam terus itu terjadi kan? Balas dendam terjadi. Ya kan? Nah, gitu tuh. Yang sekarang sinetron yang sedang digandrungi apa Bapak Ibu? Ya. Ada apa dengan cinta? Oh, sudah kelewat ya. Hah? Terikat janji. Ya, terikat janji. Devina sedang apa sekarang? Saya kebetulan karena istri saya nonton, saya jadi katun nonton ya. Itu. Alasannya toh. Ya kan? Lah itu. Ya, Devina Jihan ya. Itu tuh. Kok sing perempuan sing kelingan ya? Sing laki Sena, satunya siapa? Siapa? Enggak berarti ngikutin. Sama Bu kita, sama ya kan itu tuh. Nah, itu kan juga belum berakhir, saya enggak tahu kapan berakhirnya, rasanya udah mau berakhir, ternyata belum lagi juga berakhir karena lakonnya belum keluar katanya itu saudara. Ada kesempatan untuk terus membalas dan saling membalas. Tetapi perhatikan Yusuf memutus rantai itu. Yusuf memutus rantai itu. Ya, Yusuf bukan hanya memberi pengampunan, tetapi pemeliharaan. Jangan takut, aku akan memelihara kamu. Bukan hanya kamu, tapi generasi berikutnya, anak-anakmu juga akan kupelihara. Sudah perhatikan orang yang pernah melukai Yusuf, sekarang justru hidup karena pertolongan Yusuf. Yusuf tidak hanya memulihkan hubungan dengan generasi yang melukai dirinya, tidak. Dengan saudara-saudaranya saja, tidak. Dia bukan hanya memulihkan hubungan dengan saudara-saudaranya yang pernah menyakiti dirinya, tetapi ia memastikan bahwa generasi berikutnya tidak harus membayar harga dari generasi sebelumnya, dari generasi yang pernah menyakiti dirinya. Dia stop sampai di situ, memberi pengampunan di situ. Generasi berikutnya harus hidup bukan dari luka, tetapi dari sukacita, dari damai sejahtera dan pengampunan. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dia putus rantai dosa itu di atas kayu salib dan meminta kita juga melakukan itu. Maka dalam keluarga dan gereja, mengakui kesalahan dan memberi pengampunan itu bukan tanda kelemahan. Bukan tanda kelemahan, itu merupakan keberanian dan anugerah untuk menghentikan pewarisan luka. Mewarisi kok luka ya saudaranya, itu tuh. Jangan mewariskan luka berikut dan waris warisan terus bubar kita hidupnya. Wariskanlah sukacita. Saudara, ada seorang anak tumbuh dengan pengalaman bahwa ayahnya sangat keras. Setiap kesalahan selalu disambut dengan kemarahan. Ada barang jatuh saja saudara di depan ayahnya, karena anaknya tidak sengaja pun ayahnya itu sudah marah. Matamu di mana? Ya di sini toh. Tapi dengan kemarahan. Tidak ada percakapan. Adapun ya singkat-singkat saja. Tidak ada apalagi pelukan saudara, tidak ada. Apalagi permintaan kata maaf. Maaf ya, tidak ada. Anak itu kemudian menjadi ayah. Suatu hari ia melihat anaknya melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya dahulu. Ia hampir saja mengucapkan kata-kata yang dulu sering ia dengar dari ayahnya. Berarti dia melakukan seperti itu karena dulu ayahnya melakukan hal seperti itu pada dirinya.
1: hampir saja dia berkata, anak.
0: Tetapi ia berhenti. Dia menarik nafas. Kemudian ia berkata kepada anaknya, ayah tidak mau memperlakukan kamu seperti dulu ayah diperlakukan. Ia duduk di samping anaknya dan berkata, mari kita bicarakan. Mari kita bicarakan. Saudara, ayahnya tidak mengubah masa lalu. Ia tidak dapat kembali menjadi anak dan memperbaiki apa yang dilakukan ayahnya kepada dirinya. Tetapi ia mengambil keputusan, apa yang dulu melukai saya tidak akan saya teruskan kepada kamu. Disitulah pemulihan lintas generasi terjadi. Bukan karena masa lalu berubah. Masa lalu tetap masa lalu. Tetapi karena rantai itu berhenti. Berani mengakui kesalahan dan memberi pengampunan. Amin.

0: Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahir dan dari anak-Nya, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan jamahan kasih Tuhan. Kiranya kasih-Mu mendampingi saudara kami yang sakit ini, boleh mendapatkan kesembuhan dan kekuatan. Keluarga yang mendampingi pun diberi damai, kesabaran, dan juga kekuatan. Dokter, perawat, apoteker diberkati juga dengan hikmat dari Tuhan, agar mereka pun makin cakap dalam menangani, memberikan pengobatan yang baik. Secara khusus berdoa bagi saudara kami, Ibu Ani Suswanti dan Bapak Sugiarto yang juga sudah berusia lanjut, mohon kiranya jamahan tangan kasih Tuhan beserta dengan mereka untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini di rumah sakit maupun dirawat di rumah, kiranya mereka pun boleh mendapatkan kesembuhan. Secara khusus juga bersyukur untuk sekolah Budia Wacana. Di tengah persaingan sekolah, Engkau masih mempercayakan kepada kami pelayanan di bidang pendidikan. Kiranya mampukanlah gereja-Mu untuk mengemban kepercayaan yang Tuhan berikan ini. Berkati pengurus, organ yayasan, guru karyawan, semua murid yang ada beserta dengan orang tua diberkati oleh Tuhan. Dan melalui dunia pendidikan ini, cinta kasih Tuhan pun makin dirasakan. Kami juga berdoa untuk lembaga pelayanan kesehatan Pelita Kasih, kiranya juga diberkati, sehingga melalui lembaga pelayanan kesehatan ini banyak juga orang yang tertolong ketika mereka membutuhkan pengobatan itu. Bapa, bangsa dan negara kami juga butuh pertolongan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Kiranya mereka diberkati, diberi kemampuan untuk sungguh melaksanakan amanat pendidikan rakyat dengan baik. Dan mereka pun dijauhkan dari segala godaan, mampukan mereka untuk menang dalam pergumulan hidup. Tuhan tolonglah, Tuhan berkati anak-anak-Mu itu yang mengalami bencana alam, kiranya juga ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka pun dimampukan melewati itu semua. Para relawan yang hadir juga diberi kekuatan dan kesehatan. Inilah kami Bapa, mohon kepada-Mu, mohon berkat-Mu, juga berkegiatan gereja boleh berjalan dengan baik. makin membuat kami mengenal akan cinta kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu untuk seluruh pejabat gerejawi, pendeta, dan juga penatua serta aktivis yang ada hingga sampai karyawan gereja diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, mampukan kami untuk tetap boleh berkarya dimanapun kami berada. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai sanak saudara diberkati oleh Tuhan. Di tempat kerja, di tengah masyarakat, dimanapun kami berada. Sungguh kami bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Inilah kami Bapa, mohon berkat dan penyertaan-Mu. Dan kini bersama-sama kami pun menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dan kami nyanyikan bersama.

0: Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari kita saksikan tayangan video dalam sepekan.
1: Halo Ibu Bapak, mari kita menghantar anak-anak kita untuk ikut dalam ibadah anak di jam 7 dan jam 9 pagi, supaya iman anak-anak kita bertumbuh dalam sukacita Kristus sesuai dengan kategori usianya. Ibadah Minggu GKI Ngupasan pada tanggal 20 September pukul 6:30 dan 9 pagi akan dilayani oleh Penatua Krisna Riel Josefba dengan tema Setara di Hadapan Allah. Pada ibadah pukul 9 dapat diikuti secara onsite maupun streaming. Lalu, Eros of God Sunday Service pada tanggal 20 September pukul 4:30 sore akan dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten dengan tema Equal in God. Bapak Ibu Saudara dan Saudari bisa mengikuti secara onsite maupun live streaming. Katekisasi Baptis dan CD pada Senin 14 September pukul 6 sore di Ruang Daniel Gedung Kegiatan Lantai 2 akan dipimpin oleh Pendeta Hadian Tanwikara dengan materi pasal 35 sampai 39. Dan untuk katekisasi Baptis CD kelompok baru akan dimulai pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 6 sore di Ruang Daniel. Akan dipimpin oleh Penatua Krisna Ariel Josefba. Untuk kalian teman-teman praremaja, pada hari Minggu pukul 20 September jam 9 pagi ada ibadah praremaja dengan tema Equal in God yang akan dilayani oleh Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Buat teman-teman remaja, yuk gabung persekutuan remaja pada hari Sabtu 19 September 2026 jam 6:30 sore di Ruang Horeb dengan tema Heal with Grace bersama dengan Kak Wana. We want you at KR. Nah, untuk kamu yang kaum muda, ayo kita bergabung dalam persekutuan pemuda pada hari Sabtu 19 September jam 5:30 sore di Ruang TK dengan tema Heal with Grace yang akan dilayani oleh Saudari Griffith Mercia. Kami tunggu kamu di kamu minggu depan. Kami mengundang jemaat dan simpatisan untuk bergabung dalam persekutuan doa malam dengan tema Makan Bersama Maria dan Martha pada hari Rabu 16 September pukul 6 sore yang akan bertempat di Ruang Petrus atau Ruang TK dilayani oleh Pendeta Tabita Kartika Kristiani. Dan juga persekutuan doa pagi pada hari Sabtu 19 September pukul 6 pagi akan dipimpin oleh Saudari Griffith Mercia bertempat di gedung gereja. GKI Ngupasan akan mengadakan pelatihan musik untuk instrumen gitar, piano, dan elektron atau organ. Kegiatan pelatihan akan dimulai pada tanggal 19 September 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta jemaat atau poster yang ada di papan pengumuman. Persembahan peduli kasih untuk korban bencana di NTT sudah terkumpul sebesar Rp20.113.500. Bagi anggota jemaat yang masih ingin memberikan persembahan peduli kasih, dapat memasukkan di amplop putih dengan tulisan untuk bencana. Terima kasih atas dukungan, kepedulian, dan kebersamaan seluruh jemaat. Berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Esther Herawati pada hari Selasa 8 September 2026 dalam usia 72 tahun. Jenazah telah diperabukan pada hari Kamis 10 September 2026 di Krematorium Yogyakarta. Demikian pewartaan berita duka ini kami sampaikan. Mari kita satukan hati di dalam doa, memohon ketabahan dan penghiburan dari Tuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 4 Oktober 2026 di semua jam ibadah. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan hati untuk menerima Perjamuan Kudus ini. Sekian community highlight kita satu minggu ke depan. Mari kita bersama berpartisipasi dalam kegiatan dan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati kita semuanya.
0: Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, bawalah ucapan syukurmu kepada Allah yang berkasih karunia senantiasa dengan mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Bagi Yesus kuserahkan.

0: Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji namamu yang kudus. Terima kasih atas berkat, penyertaan, dan rezeki yang engkau limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami datang ke hadapanmu untuk menyerahkan sebagian dari berkat yang telah engkau berikan. Terimalah persembahan ini sebagai wujud rasa syukur dan tanda kasih kami kepadamu. Kiranya engkau memberkati persembahan ini, serta menguduskan tangan yang memberi dan yang mengelolanya. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memajukan pekerjaanmu, melayani sesama yang membutuhkan, dan memuliakan namamu di dunia ini. Ajarilah kami untuk terus taat dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Saudara, kita akan kembali dalam karya keseharian kita. Dan kiranya dalam kebersamaan, mari kita menggunakan waktu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, untuk kita juga dengan waktu yang ada untuk menyatakan cinta kasih Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.

0: Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
0: Jadilah saksi Kristus.
1: Kami siap menjadi saksi Kristus.
0: Jilah Tuhan. Malah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara, memampukan saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Lima koma tujuh Petra FM.

sembahkan sebagai persembahan yang berkenan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, dari semua yang kami dapat beri kepada-Mu, ada satu pemberian yang paling berharga bagi-Mu, yaitu saat kami memberikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Engkau kekuatanku, kota benteng, tempat aku berlari, tempat aku mencurahkan semua isi hatiku.

Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Sampai 5,7 Petra FM.

0: Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam program Rema, Renungan Malam. Renungan Malam malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Chandra Dewi Wijayanti dari GKMI Yogyakarta. Rema malam hari ini akan mengambil tema Alkitab membantu kita mengatasi godaan yang diambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, memeliharaan-Mu. Engkau boleh bersama dengan kami. Engkau memelihara kami setiap hari dan tidak ada yang berkekurangan sebab Engkau sungguh Allah yang memelihara kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami duduk diam untuk merenungkan sabdamu, tutup bungkus kami dengan darah Kristus, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, supaya penuh firmanmu tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, sebab kami sudah tahu apa maksud Tuhan, dan kami tahu apa yang Tuhan inginkan. Tolong kami, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Rema pada malam hari ini bertema Alkitab membantu kita mengatasi pencobaan. Terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengajukan pertanyaan. Buku apa yang menjadi favorit dari sahabat Petra? Sebut satu buku. Di mana buku itu yang sahabat Petra pilih adalah buku yang menggugah jiwa, yang akan sahabat Petra akan baca, yang akan bawa kemana saja dan akan baca berulang-ulang. Kira-kira buku apa ya sahabat Petra yang akan pilih? Satu buku saja untuk menemani hidup sahabat Petra setiap hari. Jika pertanyaan itu datang kepada saya, maka saya akan menjawabnya Alkitab. Sebab Alkitab itu luar biasa, tidak hanya berisi cerita, sejarah, atau puisi, nasihat, atau kebijaksanaan yang menguatkan jiwa, tidak. Alkitab adalah sabda Allah yang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Sedahsyat itu kuasa firman Tuhan dalam hidup kita. Inilah sebabnya kata-kata tulisan dalam Alkitab menjadi pegangan saat kita menghadapi banyak masalah, kesulitan, penderitaan, dan pencobaan. Allah tahu siapa dan bagaimana kita. Kita adalah manusia yang berasal dari debu dan tanah, sangat rentan dan lemah. Sebab itulah Allah memberikan kepada kita Alkitab, sabdanya, sabda yang sangat berkuasa menolong dan memberi kita pegangan saat jalan sedang gelap dan sukar dijalani. Sahabat Petra, Meskipun hidup kita penuh dengan persoalan dan pencobaan, namun Alkitab menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita manusia yang sangat rentan dan lemah ini. Ajaib ya, tulisan dalam Alkitab itu sangat menguatkan kita dan sangat memberi kita pengharapan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, sebab Tuhan setia sehingga kita dapat menanggungnya. Sahabat Petra, saya tidak tahu apa yang sedang sahabat alami. Namun, saya hendak menyampaikan bahwa betapa hebatnya Allah dan sabdanya dalam hidup kita. Kita sungguh lemah dan penuh dengan pencobaan, persoalan dan masalah, pergumulan yang tidak pernah akan habis-habisnya. Tetapi Allah setia, Ia menemani kita, bahkan akan memberikan kita jalan keluar dari persoalan hidup kita, asal kita setia, sebab pertama-tama Allah setia. Setia dan percaya pada kuasa dan waktu Tuhan. Artinya, sahabat Petra tetap berusaha dan terus berharap pada Tuhan. Jangan melenceng ke kanan atau ke kiri, tidak setia, maunya cepat dan paksa Tuhan sesuai dengan keinginan dan maksud kita. Jika Tuhan lama menurut kita dan tidak sesuai dengan cara dan maksud kita, lalu kita pergi ke orang pintar katanya. Dukun, ramalan bintang, kartu tarot, atau malah bermain-main dengan kegelapan, kuasa-kuasa gelap. Jangan, sahabat Petra, itu mendukakan hati Tuhan. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kita. Ia akan menemani kita dan memberikan kita jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. Bila persoalan, pencobaan datang pada kita, segeralah datang pada Tuhan Yesus. Baca firman-Nya, mengharapkan dan menginginkan mengetahui isi hati Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong dan menguatkan kita, sebab firman-Nya penuh dengan kuasa. Bagaimana Tuhan mengasihi sahabat Petra? Semua ada tertulis dalam sabdanya, dan Tuhan menemani kita. Dia Immanuel. Sebab itulah Alkitab akan menolong kita

sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu yang abadi. Terima kasih untuk sabdamu yang memberikan pelita bagi kaki kami. Terima kasih untuk sabdamu yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Oh Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami satu persatu, sahabat Petra dimanapun mereka berada, Engkau mengetahuinya, sebab Engkau Allah yang maha tahu, tapi tidak hanya maha tahu, Engkau maha baik. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dengan sabdamu kami boleh belajar, kami boleh dididik, kami boleh untuk hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami, berikan kami roh yang bersemangat, roh rajin untuk mau membaca firman-Mu setiap hari. Karena itulah senjata bagi kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan pencobaan. Juga sabdamu yang menghibur kami, yang memberi kekuatan ketika kami menjalani kehidupan yang penuh dengan derita ataupun persoalan. Oh Tuhan yang maha baik, yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sedang berdoa saat ini khusus untuk sahabat Petra yang sedang mengalami banyak pencobaan, banyak persoalan, dan sedang derita, sedang sakit. Tuhan, kiranya menolong dan memberkati. Berkatilah ya Tuhan para sahabat Petra dengan kasih-Mu. Mereka boleh melihat betapa Engkau mengasihi mereka. Dan tolonglah ya Tuhan supaya kami terus bersyukur atas kasih-Mu yang menemani setiap hari dalam situasi apapun. Oh Tuhan, jenguklah kami. Tuhan, lawatlah kami. Dimanapun sahabat Petra berada, apapun yang sedang dialami, kami percaya Engkau Allah yang beserta kami. Kami percaya Engkau Allah yang Immanuel. Engkau menjadi sahabat paling dekat dengan kami. Bila pencobaan datang dan membuat kami bingung, oh Tuhan, tolonglah kami, genggamlah tangan kami, supaya kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami boleh terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Tolong didik kami Tuhan supaya kami setia dan taat kepada Engkau. Kami melakukan yang benar dan kami berjalan di jalan-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami tidak terjerat oleh kuasa setan, kuasa iblis yang mengganggu dan membuat kami tidak setia, bahkan mendukakan hati-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami, ampuni segala dosa dan salah kami bila kami telah mendukakan hati-Mu ketika kami tidak setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau istirahat malam hari ini dan kami mau serahkan kehidupan kami, juga kehidupan di esok hari, di minggu-minggu mendatang, bulan-bulan mendatang, dan terus kehidupan kami, kami mau letakkan dalam tangan kasih-Mu. Tidak ada yang bisa merenggut kami dari kasih-Mu, oh Tuhan, kami terus bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ketika kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 9 ayat 13. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini." Renungan hari ini berjudul Bagian dari Solusi. Khotbahnya membosankan, ibadahnya garing, tim penyambut tamunya tidak ramah, tim kreatifnya payah, pemimpin pujiannya kaku dan kerap salah nada. Itulah kalimat yang biasa kita dengar atau kita ucapkan. Betul, kenyataan yang terjadi di gereja kita seperti itu, dan kita berhak mengkritik. Pertanyaannya, sudahkah saya mau jadi bagian dari solusi dan perubahan? Semua orang bisa mengkritik, tapi tidak semua orang mau menjadi bagian dari perubahan dan terlibat. Saat Yesus dan ke-12 muridnya berada di Betsaida, Yesus diikuti orang banyak yang jumlahnya sekitar 5.000 orang. Yesus menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan Yesus menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Masalah muncul saat hari mulai malam, yaitu orang banyak kelaparan dan tempat itu sunyi. Para murid enggan mengurusi mereka, lalu meminta Yesus menyuruh orang banyak ini pergi. Yesus menolak permintaan ke-12 muridnya dan menyuruh mereka memberi makan orang banyak. Yesus mau para muridnya menjadi bagian dari solusi dan turut terlibat dalam perubahan. Setelah para murid melakukan bagiannya, Yesus melakukan bagiannya dan masalah beres. Saya mau tim puji-pujian lebih hidup, gabung tim pujian. Saya ingin anak mudanya aktif, mulai dari diri sendiri sebagai pelopor. Saya ingin tim penyambut tamu ramah, jadilah orang pertama yang menyapa dan melayani tanpa disuruh. Gereja adalah tubuh Kristus. Yuk, berhenti hanya menuntut dan mengomel. Jadilah bagian dari solusi dan terlibat. Jadilah bagian dari solusi dan perubahan, sehingga gereja berkembang dan bertumbuh lebih rohani.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-Nya.

segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni mereka.

Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.

tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, Petra, stream.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming Radio.

Baik, satu lagu ini saya ciptakan khusus buat mama saya. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kami percaya, saya percaya saudara, apa yang kami lewati, apa yang saya lewati, apa yang kita semua lewati, satu hal dalam Ayub dikatakan, dia ingin melihat kita murni seperti emas. Amin. Satu lagu.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra, streaming radio.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Membuang kemarahan. Perubahan mungkin terjadi karena Yesus telah mematahkan kuasa dosa dan akan menolong kita membuat pilihan-pilihan yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32.
1: Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Rasul Paulus menulis panjang lebar tentang karakter dan perilaku orang percaya. Ia berkata, sebagai orang Kristen, kita harus hidup berpadanan dengan panggilan kita, Efesus pasal 4 ayat 1, dan meneladani Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 1. Seluruh isi suratnya kepada jemaat Efesus merupakan penjelasan yang indah tentang arti menjalani hidup yang saleh. Pertama-tama kita harus memangkas beberapa kebiasaan dan perilaku lama dan menggantinya dengan yang baru yang memuliakan Tuhan. Kita sudah memiliki sifat manusia baru dan harus bertindak sesuai. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21 menuliskan 15 perilaku yang harus kita hindari. Perhatikan peran kemarahan dalam setiap perilaku ini yang memperparah perasaan pahit dan menimbulkan permusuhan. Ketika kita bertumbuh dalam Tuhan, buah roh, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, harus menggantikan pikiran dan tindakan kita yang tidak baik. Jika kita mudah marah, kita perlu menjadi sabar. Jika amarah kita mudah membara, kita perlu menjadi orang yang penuh damai. Perkataan bodoh harus digantikan dengan hikmat Kristus yang tenang. Perubahan itu mungkin terjadi karena kuasa dosa atas kita telah dipatahkan untuk selama-lamanya. Saudara pendengar, sebagai ciptaan baru, kita tidak lagi seperti diri kita sebelum diselamatkan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita sudah dibebaskan untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan melalui karya transformasi Roh Kudus.

0: Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar. Tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
4: Ada diskon spesial,
5: flash sale,
4: tebus murah,
6: hadiah menarik,
4: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
4: lebih hemat,
6: lebih seru,
4: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Mana Kampus? Hematnya juara.
4: Mana Kampus?
7: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Jumpa kembali dengan kami, Sahabat Petra, di program Bun Pagi. Program yang akan menemani Anda di awal pagi hari ini dan di awal semua aktivitas Anda yang akan Anda jalani sepanjang hari ini. Kami akan hadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami antarkan ke ruang dengar Anda. Lagu-lagu yang akan memberikan inspirasi, kekuatan, dan juga semangat untuk kita mengawali aktivitas kita hari ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu-lagu rohani untuk Anda dengarkan melalui Radio Petra, Anda bisa mengirim request ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Moon Pagi sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Moon Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esti Widiastuti dari GKJ Pakem. Lalu Dr. Salah juga akan memberikan petunjuk kehidupan melalui Cadence for Living dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi kehidupan iman untuk kita semuanya. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk bersama ke dalam program Moon Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Senin, 14 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widya Stuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan hari ini adalah berkat tidak akan keliru, dan didasarkan dari Kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-48. Kita akan mulai pada ayat 8 sampai dengan ayat 22. Mari, sahabat Petra yang terkasih, siapkanlah dirimu dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan kita akan bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Kau beri. Mengawalinya, kami belajar berserah padamu untuk mendengarkan Engkau menyapa kami dalam firman-Mu melalui embun pagi di hari ini. Kami akan belajar mendengarkan, merasakan, untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan dalam laku setiap waktu. Ini kami Tuhan Yesus berserah di dalam Engkau. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membuka untuk kita baca dan kita rasakan dari Kitab Kejadian pada pasal yang ke-48, mulai di ayat 8 sampai 22. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapaku Abraham dan Ishak
termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Kemudian berkatalah Israel pada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Sahabat Petra, demikianlah apa yang kita baca dari firman Tuhan, dan mari kita bersama-sama akan merenungkannya dalam tema berkat tidak akan keliru. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat, ya, ketika kita mendengar kata berkat, apa sih berkat itu sejatinya? Berkat adalah segala pemberian, kebaikan yang berasal dari Tuhan Allah, mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, dan kelimpahan bagi kehidupan manusia. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, di bahasa Ibrani, berkat itu disebut barak. Barak itu berarti berlutut, memuji Allah, menyampaikan ucapan yang mendatangkan kebaikan. Berkat dalam Perjanjian Baru, di bahasa Yunaninya disebut eulogio, yang berarti eu itu baik dan lego itu perkataan. Maka berkat juga adalah perkataan-perkataan baik. Nah, sahabat Petra yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan tentang berkat tadi, bahwa berkat itu tidak akan keliru. Belajar melalui kitab Kejadian pasal 48 di ayat 8-22. Kisah tentang Yusuf. Ia membawa putranya yang bernama Manasye dan Efraim ke hadapan ayahnya. Yakub yang saat itu sedang sakit, ia berusaha bangkit dan memberi berkat pada mereka. Berkat yang didasarkan pada janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Yakub memberkati dengan menyilangkan tangannya. Manasye
yang seharusnya diberkati dengan tangan kanan sebagai yang sulung, tetapi diberkati dengan tangan kiri. Dan Efraim adiknya diberkati dengan tangan kanan. Tangan kanan itu melambangkan kehormatan, kekuasaan, dan perlindungan. Dalam budaya Ibrani kuno, anak sulung itu berhak mendapatkan hak sulung. Maka Manase seharusnya yang mendapatkan. Tetapi Yakub tahu apa yang diperbuatnya. Lalu berkata bahwa keduanya akan menjadi bangsa yang besar. Namun Efraim sebagai adik akan mengungguli Manase. Nampaknya hal yang sama pernah dialami oleh Yakub ketika sebagai adik dipilih untuk mewujudkan rencana Allah. Semua berdasarkan anugerah Allah. Berkat Allah tidak terikat dengan kriteria yang dibuat oleh manusia saja. Setiap orang menerima jumlah yang tentu tidak akan sama sebagai berkat dari kasih Tuhan Allah. Namun demikian, semuanya mendapatkan berkat sebagai anugerah pemberiannya. Dan bagi kita sebagai anak Tuhan, maka berkat itu anugerah. Anugerah Tuhan. Setiap anak Tuhan mendapatkan berkat yang tentu beragam. Dan kita diingatkan, tidak perlu iri dengan berkat yang kita terima atau yang diterima oleh orang lain. Yang paling penting adalah bagaimana kita belajar mensyukuri apa yang Tuhan berikan sebagai berkat dalam kehidupan. Karena percayalah, berkat adalah anugerah Tuhan. Kita tidak perlu iri dengan berkat orang lain, karena tidak akan ada yang keliru. Semua memperoleh sesuai dengan anugerah yang diberikan Tuhan. Bila kita setia, taat, mengasihi, dan melakukan perintah Tuhan, maka percayalah, berkat itu mengalir dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang terus menopang hidup kita, dan bahkan kita dipakai untuk menjadi saluran berkatnya. Maka hal yang penting untuk terus kita rasakan dan kita perbuat adalah syukuri setiap hal yang Dia berikan. Ucap syukur, terima dengan sukacita, dan pergunakan berkatnya untuk kehidupan yang Dia anugerahkan. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan menopang hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah renungan dalam firman Tuhan. Mari kita bersama akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tercurah dalam hidup ini. Kami percaya setiap hal yang Kau berikan mendatangkan sukacita, dan Kau pakai kami untuk menjadi saluran karya cinta-Mu, menerima berkat-Mu, dan menceritakan dalam hidup kami, dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami tentang berkat-Mu yang tercurah. Kami mau belajar untuk terus mensyukurinya dan berguna bagi kehidupan. Inilah doa kami. Di dalam Engkau sumber berkat yang sejati, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi hari ini, Senin 14 September 2026. Kiranya apa yang sudah kita dengar dari Sabda Tuhan
memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk bisa menjalani hari-hari yang Dia berikan di saat ini. Saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem, mohon diri, mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus, meskipun aku tidak mampu melihat apa yang ada di depanku, beri aku percaya ada pelangi sehabis.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih. Sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, barangkali hari ini Sahabat Petra sudah mempunyai banyak rencana untuk Sahabat Petra kerjakan. Kami berdoa Sahabat Petra bisa mengerjakan semua rencana Sahabat Petra dengan baik dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan Sahabat Petra hari ini. Kami juga yakin kesungguhan Sahabat Petra dalam bekerja, dalam berusaha, juga akan disertai oleh Tuhan yang mengasihi kita. Baik Sahabat Petra, kita akan lanjut. Kami juga masih menunggu request lagu yang lain dari Sahabat Petra di 0856-0202-4567. Di 0856-0202-4567. Baik Sahabat Petra, kita masih akan berlanjut di program Bun Pagi hari ini. Masih di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Inilah hidup kami, Tuhan. Biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagimu yang telah terlebih dahulu mengasihi

0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pitra